0: diharapkan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya, BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Terlihat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu terdengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan para UF ya. Dan Putini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan punya tahun depan. Itu juga.
8: Sementara itu mendengar pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.

0: Eh kan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
1: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, Wanita Indonesia.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa? Rambo.
2: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya deh, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah.
4: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Oi, masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 101.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewok. Nah lihat, lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan.

0: Aduh, lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar saya Rano Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita kembali lagi dan kita akan membahas perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi seperti biasa di hari Jumat. Dan topik pada pagi hari ini yaitu perkembangan olahraga, program serta pandangan terhadap Piala Dunia 2026. Dan narasumber saya nih, saya sudah kedatangan tamu istimewa saya di Studio Pro 1. Ini sudah gak asing lagi nih, ada Profesor Sukendro, Waka 4 KONI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Profesor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya.
2: Baik, dan kemudian nanti kita masih menunggu ada narasumber kita yang kedua, ada Bung Arul Haq, Waka 1 KONI Kota Jambi. Dan bagaimana mereka berdua nanti akan membahas terkait pandangan mereka terhadap Piala Dunia 2026, kemudian perkembangan olahraga di Provinsi Jambi. Saya langsung saja ngobrol dengan Bung Kendro nih. Kalau berbicara perkembangan olahraga di Provinsi Jambi saat ini, Bung Kendro, kalau dari KONI Provinsi Jambi saat ini, apa yang menjadi target awal ataupun target utama menjelang bulan-bulan ke depan? Apakah PON bela diri masih terus berlangsung untuk seleksi?
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Renol Panggabean. Ya, kayak penyanyi kan gitu. Salam olahraga dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI yang saya cintai. Salam bugar selalu dan tetap jaga kesehatan. Berbicara tentang olahraga di Provinsi Jambi, pastinya ada fluktuasi naik turun, dan kita setelah PON lalu di Sumut Aceh tentu mengevaluasi mana yang memang harus kita up, mana yang kita pertahankan, dan mana yang betul-betul harus kita dampingi dengan baik. Karena kita ketahui bersama Sumut Aceh itu hanya 6 medali emas, dan yang mendapat medali emas itu hanya 4 cabang olahraga, ada dayung, terus ada angkat besi, ada senam, dan satu lagi ada

0: apakah mundur lagi apa enggak. Nah kita tidak diam begitu saja, mau dimundurkan, mau jadi, mau tidak, Jambi siap untuk menghadapinya itu. Di antaranya kita sudah melakukan beberapa tahapan tes sebelum puasa kemarin. Kita sudah melaksanakan tes pertama, tes fisik dan tes kesehatan. Dari dua tes itu 148 atlet itu beberapa orang yang terjaring, yang masih bisa untuk diangkat dan bisa untuk dilatih dengan baik gitu. Setelah itu kita serahkan lagi ke cabang olahraga bela dirinya. Itu ada 5-6 cabang itu. Kita serahkan untuk dilatih kembali ke cabang masing-masing. Setelah puasa, lebaran, kita melihat mereka apakah latihan apa tidak selama bulan suci Ramadan. Dan ternyata benar, dari yang ada itu ada penurunan sedikit dari kemampuan yang pertama. Jadi kami lihat seperti itu. Nah, Jambi mempunyai standar ukur. Jadi atlet itu tidak hanya untuk diberangkatkan. Jadi atlet yang kita berangkatkan adalah yang betul-betul fight untuk bisa bertanding. Jadi standar kita adalah 80%, artinya 80% dari kemampuan maksimal. Jadi kalau 80 itu siap tanding. Kalau 90 ke atas itu siap menang. Jadi dari ya, beberapa itu dari 148 yang siap tanding, belum siap menang nih. Siap tanding itu baru sekitar 3-5 orang. Sementara yang di bawah 80, rata-rata 60 yang siap pendampingan, bukan siap tanding, siap pendampingan, itu sekitar 15-20 orang. Jadi artinya kesiapan itu perlu untuk digenjot kembali, terutama cabang-cabang olahraga bela diri ini kan perlu fisik yang prima. Jadi nggak bisa kita seperti cabang olahraga yang tidak mempunyai fisik yang prima. Jadi kita butuhkan itu. Jadi kita kembalikan lagi, persiapan yang terdekat adalah memang PON bela diri. Nah setelah itu nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan 100%. Dan inilah nanti yang menjadi miliknya KONI yang akan melakukan peladah. Nah, setelah itu baru kita akan berangkatkan nantinya ke Sulawesi Utara.
1: Berarti ini masih terus berlanjut perkembangan hasil evaluasi dari KONI nanti ya?
0: Oh ya, jadi setelah ini nanti kita akan sebelum tes yang ketiga, semua pelatih-pelatih akan kita upgrade ilmu pengetahuannya dan kita latih tentang kemampuan dasar untuk melatih fisik atlet. Nah, jadi kita panggil pelatih fisik yang dari Jakarta yang pernah mendampingi atlet Olimpiade, atlet dayung, dan terakhir dia mendampingi atlet bulu tangkis yang sebelum ini, sebelum Thomas dan Uber yang dua-dua kita masuk final. Kalau ini kan bukan dia lagi yang mendampingi. Jadi dia itu yang akan kita ambil nantinya. Seluruh cabang olahraga yang pelatihnya ada di situ akan kita berikan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada lagi bicara kami nggak punya dasar pelatih segala macam, nggak ada. Jadi kita udah harus bekali itu.
1: Oke, baik nih. Mudah-mudahan nih. Ini totalitas mungkin ya. Total. Baik, ini kita sapa dulu nih. Ada Bung Arul Haq nih. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung Arul.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Jaya.
2: Mohon maaf nih sebelumnya Prof, agak sedikit ada hambatan. Baik, terima kasih Bang atas undangannya pagi ini. Saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf dulu sebelumnya karena Ketua KONI Bang Antoni Gumai kebetulan ada kegiatan yang berbarengan yang enggak bisa menghadiri. Jadi diwakilkan kepada saya. Ya alhamdulillah untuk perkembangan olahraga sendiri khususnya di Kota Jambi, beberapa event itu memang didorong dari KONI Kota. Jadi KONI Kota ini mengharapkan memang di setiap cabur itu terlaksananya event-event yang mana event tersebut juga selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan atlet, nah juga berdampak di banyak faktor gitu loh, baik faktor ekonomi, baik faktor pelaku dunia usaha lainnya. Nah ini harapan dari KONI Kota sendiri, yang mana beberapa event yang telah dilaksanakan itu juga dibarengi dengan kegiatan HUT Kota sendiri.
1: Eventnya kemarin ini sukses nih kayaknya.
2: Alhamdulillah. Jadi kemarin kita ada ngadain road race juga, dan alhamdulillah di acara

0: Protes ini adalah jumlah starter terbanyak se-Indonesia. Jadi antusias dari penggiat otomotif khususnya road race ini sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah kita mendapatkan ya artinya reward lah dari IMI juga provinsi kepada Bapak Wali Kota. Nah, harapannya yang jelas event-event yang lain juga bisa terlaksana. Nah, untuk hari ini sendiri ini kita ada Perbakin, Bang. Eventnya pembukaan. Ya, kebetulan hari ini pembukaan event Perbakin, terus ada nanti atletik, ada bulu tangkis, terus ada nanti kickboxing juga, ada mendadak Belago. Nah, itu. Jadi ini berbarengan semua dengan hari ulang tahun HUT Kota Jambi. Mungkin itu, Bang, yang dapat disampaikan.
1: Baik, nih Bung Arul nih kemarin road race-nya luar biasa ya. Gimana nih? Baik. Mungkin Rol, kalau berbicara nih KONI Kota ibaratnya sudah ya terus lah melakukan pemantauan. Nah, kalau provinsi sendiri ini sifatnya pembinaan terhadap atletik, dan kota memantau nih regulasi yang sudah terjadi ini. Ini bagaimana keseimbangan organisasi ini sendiri, dan apakah sebenarnya atlet-atlet yang menjadi seleksi dari provinsi juga banyak nih yang berada di Kota Jambi sendiri? Mungkin tuh.
2: Iya, kalau secara keseluruhan rata, ya? 50% atlet-atlet elit itu ada di kota.
1: Iya,
2: iya. Jadi makanya kalau udah porprov itu sebelum bertanding juara umumnya udah tahu itu kalau Kota Jambi. Itu porprov. Tapi kalau KORMI belum tentu. Nah, kalau KORMI kemarin kota itu hampir terselip oleh Muaro Jambi, hanya beda dikit aja medalinya. Dan kota insya Allah tahun ini pada bulan 11 akan menjadi tuan rumah pekan olahraga tradisional dan olahraga masyarakat yang KORMI. Yang dilaksanakan nanti di kota. Itu gambarannya. Nah, terkait dengan itu memang ada beberapa atlet kita memang yang di luar dari kota. Ini terkait dengan pembinaan. Jadi kalau bukan berarti mengecilkan pembinaan yang ada gitu. Biasanya kalau di luar dari kota Jambi ini tidak begitu terpantau mereka gitu. Dan biasanya insidental sifatnya, kalau ada porpro baru sibuk latihan. Kalau ada kejurpro baru sibuk latihan. Makanya beberapa hari yang lalu Dispora kan mengadakan tes untuk PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, sekarang di namanya kan sudah SPOPDA. Sekolah Pendidikan Olahraga itu yang diprakarsai oleh Menpora. Sekarang SPOPDA nasional sudah tidak ada lagi. Tinggal yang ada SPOPDA provinsi. Jadi inilah kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, terkait dengan itu, kalau atlet nanti masuklah dia pelada gitu, ini menjadi persoalan. Ya, misalnya dia ada di Kerinci, dia bekerja, tapi dia harus latihan peladanya harus di Jambi. Ini bagi persoalan pekerjaannya. Yang kedua, kalau dia pelajar, ini sekolahnya jadi persoalan. Nah, pekerjaan dan sekolah inilah yang menjadi persoalan selama ini. Menjelang PON seperti itu juga. Jadi atlet-atlet yang di luar kota ini menjadi persoalan adalah terganjalnya pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kemarin saya sudah berdiskusi banyak dengan Pak Kadis Pendidikan. Insya Allah di tahun ini kita akan membuka 4 kelas olahraga. Jadi artinya ada di SMA 1, nanti ada di SMA 3, SMA 10, satu lagi saya gak ingat itu SMA berapa. Nah, inilah yang untuk mengatasi terjadinya konflik di sekolah antara anak yang atlet dengan yang tidak. Kalau atlet ini kan sering pergi, pergi seminggu, balik lagi sebentar. Jadi gurunya ini marah gitu kan, ini kenapa pergi-pergi terus. Jadi ini salah satu mengatasinya, konflik antara guru dengan siswa. Jadi dengan adanya kelas olahraga ini, disitulah kumpul ya atlet bela diri, atlet renang misalnya, atlet perorangan, atlet cabang sepak bola lainnya, itu nanti mereka di situ. Jadinya komoditasnya sama, kurikulumnya akan didesain sedemikian rupa mereka juga tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang normal, yang standar, tapi mereka prestasi di bidang olahraga. Yang selama ini kan selalu diberikan dua alternatif, dua pilihan, mau sekolah atau mau prestasi. Nah, kalau kita jawabannya dua-dua, sekolah oke, prestasi oke kan gitu. Dan selama ini prestasi, tapi sekolahnya berantakan. Atau sekolahnya bagus, prestasinya berantakan. Nah, kita berharapnya dengan adanya kelas-kelas olahraga, prestasi anak, sekolah anak tidak terhambat. Itu harapannya gitu.
1: Baik. Kayak forecast lah ya jatuhnya.
2: Dia beda. Kalau forecast itu kan khusus perguruan tinggi. Ya, ini ya. Kelas jadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Tiap kelas itu ada khusus atlet. Jadi di dalamnya atlet. Mau 5 dia, mau 10, mau 20 gitu. Jadi tidak ada saling cemburu di antara mereka. Dan guru juga tahu memberikan pembelajarannya seperti apa gitu.
1: Ya, sudah dikasih akses dari awal.
2: Sudah. Jadi ini kabupaten kemarin Bungo juga udah minta, tapi Pak Kadis bilang nanti dulu. Ini menjadi gambaran awal dulu bagaimana ini sukses apa enggak. Nanti kalau udah baru nanti, karena kabupaten kota itu juga persoalannya. Karena sekolah menjadi hambatan, guru-guru nanti menjadi ribut gitu.
1: Baik, nih saya langsung saja mungkin setelah break lagu saya pengen tanya juga nih, karena ada KONI kota, ada KONI provinsi. Ini udah bulan Mei, ya kan? Nah, apakah sampai bulan 5 ini anggaran untuk
2: pembinaan
1: lah, anggaran olahraga lah, sudah turun ke masing-masing organisasi ini? Apakah ini juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga? Dan karena event-event nih butuh biaya, ya kan? Nah, setelah ini mungkin kita akan bahas, pendengar, setelah jeda lagu yang berikut ini.
3: Ih, keren banget ceritanya. Kamu mau ikut lomba lari ya? Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat. Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
4: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
3: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
4: 8, 1, 2.
5: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
6: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di live YouTube di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Dan kita kembali lagi nih ke Bung Sukendro dan Bung Arul. Saya sebelum nanti pendengar di sesi terakhir, mungkin kita akan coba membahas sedikit lah pandangan dua praktisi olahraga kita bagaimana terkait dengan Piala Dunia 2026, karena RRI TVRI menjadi apa ya, dapat hak sial terkait dengan ajang 4 tahunan ini. Namun kita akan bahas dulu nih terkait dengan bagaimana di bulan Mei saat ini, apakah anggaran untuk dunia olahraga di Jambi sudah mengalir ke organisasi ini sehingga dapat apa ya, menjadi batu acuan lah untuk event-event yang ada di olahraga. Saya ke Bung Arul dulu nih, kalau untuk kota Jambi sejauh ini, bulan Mei nih, bagaimana Bung Arul, apakah sudah turun, apakah ini juga mempengaruhi jalannya event-event yang ada di kota Jambi?
2: Baik, terima kasih Bang. Jadi ya, untuk event alhamdulillah terus bergulir ya, ya. Ya, artinya kita melihat bahwasanya kemandirian dari cabang olahraga juga melaksanakan ini, walaupun kondisinya ya kita terakhir kemarin sudah menandatangani NPHD dan masih dalam proses pemberkasan yang lain ya, terkait pencairan dana hibah yang akan diberikan ke KONI Kota. Saya juga melihat jadi cabur-cabur ini awalnya itu pencaksilat. Ya. Nah, itu mengawali dengan eventnya, terus bergulir terus Bang. Jadi menyusul panahan, badminton, atletik, atau IMI, ya, road ya. Race. Terus juga ya maaf ngomong, pelaksanaan tersebut dana yang digunakan adalah dari kemandirian dari masing-masing cabur, ya. Gitu loh, untuk melaksanakan, tidak full berharap untuk dana hibah karena masih menunggu dana hibah yang belum keluar. Nah, kalau untuk dampak, ya saya rasa mungkin juga berdampak ya, ya. Karena mungkin ada juga cabang olahraga yang sangat berharap dengan dana pembinaan ini. Tapi ya ada baiknya mungkin inilah tugas dari ketua cabur ya Bang ya. Ya, pelaksanaan ini juga kita tidak bisa menunggu gitu kan. Jadi ketua cabur mungkin bisa ada inisiatif ataupun berkolaborasi gitu loh kan, untuk melaksanakan event-event. Karena memang apa namanya, harapan dari atlet ini adalah event. Jadi mereka bisa melatih bagaimana meningkatkan skill lah ya, khususnya. Nah, kayak kemarin beberapa catatan juga setelah event itu, kita punya nama nih ya, nama-nama yang mungkin akan diunggulkan dan mungkin nanti bisa diserahkan ke KONI Provinsi untuk mungkin mendapatkan pelatihan ekstra lah ya, ya, agar bisa meningkatkan lagi prestasinya. Karena juga mau persiapan PowerProp ya, di tahun depan. Nah, untuk pelaksanaan KejurProp juga. Jadi persiapan itu sebaiknya saya juga minta ke teman-teman cabur khususnya yang ada di kota Jambi itu dipersiapkan lebih awal, jangan sampai menunggu, begitu Bang.
1: Karena berarti clear ya, dampaknya terasa juga ya. Sekarang bagaimana atlet nih nggak latihan aja nih, harus ada event juga nih. Profesor Kendro, ini provinsi nih lagi nih, gimana? Kalau untuk provinsi, Profesor, dan apa ya? Ya tentunya kalau dari Profesor sendiri nih, apakah dampaknya juga apa ya, signifikan lah untuk pembinaan?
3: Iya, sama aja ya, sama aja di Kota Jambi dengan di provinsi dan di hampir seluruh Indonesia nih ya, seperti ini. Dan kondisinya seperti ini, ibarat kami itu argonya jalan terus gitu kan. Tagihan jalan terus tapi belum ada gitu. Karena bagaimanapun pendanaan itu berbanding lurus dengan prestasi, gak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti terus tinggal diam, tidur, tidak ada aktivitas. Hmm. Kemarin dikumpulkanlah bapak-bapak angkat di rumah Pak Sekda gitu ya, kan, bagaimana ya untuk mengatasi ini. Dan alhamdulillah ada beberapa yang memang antusias untuk membantu Koni, khususnya untuk atlet, tapi tidak berbentuk uang gitu, hmm, tapi berbentuk misalnya bantuan sekolah, beasiswa. Jadi bisa dia diberikan beasiswa mulai sampai kapan gitu. Yeah. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk khususnya cabang-cabang olahraga yang memang atletnya perlu untuk bantuan. Tapi ada beberapa cabang olahraga lagi yang memang mampu dia berdiri sendiri. Mm. Intinya adalah yang kita bantu itu bukan seluruh cabang olahraga, tidak. Tetapi cabang olahraga yang mempunyai atlet yang berprestasi gitu. Hmm. Jadi prestasi dulu tunjukkan, nah, baru kita bisa ada bantuan. Hmm. Jadi intinya dari semua kondisi yang ada ini, kita tidak tinggal diam, kita mencoba mencari, menggali untuk mencari bapak-bapak angkat untuk bisa mensupport sponsor lah gitu. Hmm. Intinya supaya olahraga ini tidak vakum, tetap berjalan.
1: Berarti regulasi yang ada sebenarnya boleh ya, maksudnya bapak-bapak angkat ini menjalin kerjasama dengan KONI sendiri, bagaimana mereka juga ikut nih dalam memajukan olahraga.
3: Wah, ini sangat boleh kan, apalagi kita lihat lah olahraga kalau tidak ada sponsor ya, tidak akan jalan. Liga 1 itu ada BRI gitu kan. Nah, kenapa orang Piala Dunia ini berebut menjadi tuan rumah? Ya. Karena akan masuklah sponsor-sponsor itu yang besar di dalamnya. Di samping itu memang dia memperkenalkan negara dia gitu di kancah internasional. Juga hasil-hasil ya, bumi dia, UMKM-nya segala-segala macam, mau bisa jadi hotel, makanan, itu udah habis. Bisa jadi nanti tiket aja sudah tidak lagi dapat lagi, udah habis terjual gitu. Nah, belum lagi penerbangan. Jadi dia sangat berdampak sekali yang dibilang sama Mas Harul tadi, dampak ekonominya gitu kan, luar biasa nanti berdampak kepada ekonomi. Makanya selalu orang berebut, baik itu event internasional, nasional maupun lokal, enggak kalau porprov banyak yang menolak. Padahal ini untuk membangun wilayah dia sendiri, misalnya nih Tanjung Jabung Barat gini, ini mundur-mundur lagi nih kan. Karena beberapa kabupaten kota saya dengar sendiri dan kepala dinas pemuda olahraga aja menyampaikan bahwasanya untuk anggaran KONI itu cuma 500 juta. Yeah. Per tahun ada salah satu kabupaten kota 500 juta. Ya, mau kemana gitu. Beli baju seragam habis itu. Makanya dia bilang kalau ada power prop kami enggak ikut katanya gitu. Jadi kembali lagi bagaimana kreativitas pimpinan cabur, karena kita di olahraga ini bukan mencari kehidupan. Tapi menghidup-hidupi cabur itu. Kalau mencari kehidupan bukan di olahraga.
1: Oke. Okay. Baik. Well, ini menyinggung terkait dengan apa, asuh, sponsor. Ini kalau lihat dari road race kemarin, kalau road race nih nampaknya nggak susah lah ya untuk sponsor, kemudian ya untuk mendongkrak lah, kalaupun nggak ada sisi bantuan dana hibah, namun dari sisi hal lain untuk cabur-cabur tertentu di Kota Jambi bisa lah ya.
2: Baik, khusus road race sendiri sebenarnya Bang, kita beberapa kali mencoba untuk, ya kalau kita cerita Bapak Asuh itu kan mungkin bisa dibilang per event.
1: Ya.
2: Saya mau carinya Bapak Kandung Bang.
1: Oh,
2: nah, jadi rutin.
1: Ngelekat deh.
2: Iya benar. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi baik. Alhamdulillah kita dibantu untuk sponsor itu dari Honda.
1: Ya,
2: ya. Alhamdulillah mensupport. Dari Honda, terus dari Jarum, terus beberapa sponsor-sponsor yang lain. Nah, harapannya adalah ya ini event tahunan. Dan event ini berjalannya juga mengikuti regulasi dari acara HUT Kota sendiri. Nah, ini harapan kami. Nah, dan juga berdampak bisa saya katakan adalah dengan tahun sebelumnya. Itu lebih banyak antusias sponsornya. Nah, ini nggak tahu nih tahun ini apa gara-gara ada yang terhambat di Selat Hormuz gitu kan. Jadi sepertinya kondisinya juga kayaknya agak sulit. Tapi alhamdulillah untuk otomotif sendiri karena pelaksanaan itu hanya 2 hari. Dan dalam pidato Bapak Wali Kota sendiri, hasil dari survei OPD terkait pergerakan perdagangan ataupun keuangan lah, kurang lebih 1M lebih bang.
1: Di event itu?
2: Di event itu.
1: Selama 2 hari?
2: Selama 2 hari. Ya. Ada pelaku UMKM semua segala macam. Dan kita kan memberikan khususnya kepada penonton itu free.
1: Ya.
2: Penontonnya free, UMKM-nya free. Cuman hanya dibebankan biaya pendaftaran untuk pembalap. Gitu. Nah artinya dalam 2 hari, ya artinya regulasi perputaran uang di situ dengan jumlah 1 miliar itu ya sangat-sangat luar biasa. Pengunjungnya hampir 15 ribu. Nah, jadi ya artinya inilah olahraga. Inilah uniknya olahraga. Jadi ya memang kalau kita cerita persiapan, ya mungkin Pak Prof juga sangat-sangat paham. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Dan ya mungkin di sini teman-teman yang harus tidak patah semangat. Nah, nantinya pas pelaksanaan event, nah makanya sampai ya artinya Piala Dunia ini berebut jadi tuan rumah. Nah inilah artinya tidak hanya satu faktor yang dilihat, banyak faktor. Mungkin sangat berefek ke daerah ataupun pelaksanaan dari event itu. Begitu bang.
1: Ini kita lihat sendiri bahwa bagaimana olahraga mempengaruhi semua aspek ya.
2: Oh iya.
1: Baik pendengar. Ini karena sudah disinggung juga terkait dengan hormus segala macam. Saya pengen tahu juga nanti setelah jeda iklan dan lagu pandangan dua praktisi kita terkait dengan bagaimana Piala Dunia 2026. Apakah akan lebih seru dibandingkan Piala Dunia 4 tahun lalu? Apakah kali ini juga ya biasa-biasa saja karena banyak intrik dari geopolitik di negara-negara peserta? Kita akan dengarkan setelah jeda lagi yang berikut ini.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan.
4: Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 8 Mei 2026 dan kita masuk ke sesi terakhir nih. Ini nggak cukup nih rasanya satu jam ngobrol dengan dua narasumber saya ini. Namun kita bahas sedikit nih terkait dengan pandangan mereka nih terhadap Piala Dunia 2026 karena banyak intrik dari geopolitik menjelang opening ceremony nanti mungkin di 1 Juni 2026 di Stadio El Mexico City. Dan ini bagaimana? Saya ke Bung Arul dulu nih. Kalau melihat pandangan Bung Arul sendiri, karena cabang olahraga sepak bola dan hal ini Piala Dunia ini puncaknya event kalau untuk pertandingan negara. Sayangnya Indonesia nggak tampil nih. Namun ada kontestan negara-negara yang biasanya tampil, negara-negara besar, kemudian negara-negara Asia yang sudah lolos seleksi kemungkinan besar tidak ikut dalam event ini. Ini bagaimana, Bung Arul, kalau pandangannya terkait dengan Piala Dunia? Apakah masih sama dengan 4 tahun lalu euforianya atau ya di tahun ini biasa aja?
2: Baik, untuk Piala Dunia sendiri ini merupakan suatu event yang mungkin menjadi penantian, Bang. Ya. Sebenarnya negara ini kan pengen mengangkat nama negaranya masing-masing dan selama ini kan pemain yang asal dari negara ini kan mainnya di klub nih. Ya, ya. Nah, sekarang basicnya ataupun kembali ke negara. Nah, artinya kita bicaranya jiwa nasionalisnya. Kalau jiwa nasionalis harusnya sih Piala Dunia ini tidak menjadi hambatan. Tergantung lagi sikap ataupun keputusan yang diambil oleh negara tersebut. Nah, akan tetapi kalau untuk antusias, ya mungkin tahun ini ataupun pelaksanaan yang Piala Dunia saat ini mungkin agak berkurang. Nah, ini kita kurang di mana letak kurangnya gitu kan? Karena untuk teman-teman khususnya yang melihat Piala Dunia ini sebagai apa ya, ajang tahunan, ajang yang dilaksanakan, yang memang pecinta sepak bola juga ya mungkin sudah menjagokan negaranya ya masing-masing gitu kan. Nah, ini juga sangat menarik menurut saya bagi ya khususnya alhamdulillah ya RRI mendapat hak siar. Nah, ini dinanti-nanti nih. Nanti-nanti untuk orang bisa melihat. Nah, hanya saja tinggal bagaimana nanti ya panitianya ataupun mengemas menjaga keamanan pelaksanaan di sana. Terus penontonnya juga di sana juga merasa nyaman. Ya, harapannya bisa berjalan dengan baik sih, Bang. Mudah-mudahan seperti itu.
1: Saya mengutip pernyataan Gen Z nih, padahal tuan rumahnya admin dunia nih.
2: Iya, betul.
1: Cuman kok rasa-rasanya nih gaungnya belum ada sampai sekarang nih. Bung Hendro gimana nih lihat hal ini nih?
3: Iya. Sepak bola ada sebuah cabang olahraga yang semua orang bisa melakukan. Siapapun bisa, mulai anak-anak sampai orang dewasa main bola semuanya bisa. Kalau main tenis belum tentu orang bisa, karena ini sangat digemari. Karena memang pernah pada beberapa tahun yang lalu Piala Dunia ini dihentikan karena ada perang. Perang dunia yang keberapa itu maka dihentikan karena terjadinya perang. Kalau saya lihat ini tidak begitu berpengaruh besar untuk pelaksanaan, akan tetap berjalan dengan baik. Kita contoh aja kemarin Gubernur Cup pertama kali kita pakai Stadion Suwarna Bumi. Hampir tidak muat manusia untuk masuk sana. Memang ini sepak bola ini menyedot penonton yang luar biasa. Lebih dari 2/3 penduduk dunia pasti akan menonton. Apalagi dengan teknologi sekarang jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang dulu. Kita bisa melihat dengan berbagai macam siaran yang kita lakukan. Nah, terkait dengan dampak daripada kondisi geopolitik sekarang ini saya pikir tetap berpengaruh, tapi tidak berpengaruh yang sangat signifikan. Karena bagaimanapun ini adalah penantian masing-masing yang sudah lolos kualifikasi, kapan lagi dia untuk nunjuk ke negaranya untuk jadi juara gitu. Karena bagaimanapun yang terkena dampak pun dia akan tetap berusaha gitu. Tidak berusaha gitu. Ya, kita lihat saja Indonesia yang begitu antusias dengan berbagai cara untuk bisa lolos, sangat-sangat menguras tenaga, tapi nggak bisa juga lolos kan, terganjal dengan Arab Saudi pada saat itu. Dan terakhir sebenarnya kita tidak kalah-kalah juga gitu dengan Bulgaria kemarin yang sudah 7 kali ikut Piala Dunia dan pernah menjadi 4 besar dunia, hanya kalah 1-0. Itu pun cuma gol penalti yang kalau mata saya sendiri, saya sebagai bangsa negara sendiri, itu nggak wajar untuk penalti. Malah harus dikasih kartu kuning gitu, karena diving pemain dari Bulgaria. Tapi kita lihat memang prestasi sepak bola kita, kalau masih orang Indonesia asli itu masih berat. Memang harus naturalisasi gitu, harus gitu, harus dokrak gitu. Tapi bagaimanapun itu kan sah, yang sah itu boleh dilakukan. Nah, itu yang kita buat. Mudah-mudahan ya. Ini impian lah untuk Piala Dunia akan datang lagi. Jangan lagi kita tersandung udah di ujung-ujung kita tersandung lagi dengan pergantian pelatih dan segala macam. Itu geopolitik juga kan itu kan. Jadi kita pinginnya rakyat ini nggak tahu, yang penting Indonesia masuk Piala Dunia. Walaupun euforianya lebih dari negara-negara yang lolos dari Piala Dunia kan gitu. Supporternya lebih
1: kita
3: banyak.
1: Kita tunggu nih bagaimana kita nonton negara kita sendiri bertanding. Kayak kita nonton Vega di
2: Amin.
3: Di GP ini. Apa masih sempat hidup kita? Kalau yang dua.
1: Baik. Ini karena waktu sudah membatasi kita mendengar. Ini saya coba langsung saja nih, Bung Arul nih, jagoin siapa nih Piala Dunia, Bung Arul?
2: Ya, sebenarnya sedih ya bang.
1: Saya
2: Itali bang, aduh. Cuman ya harapannya adalah siapapun yang menjadi juara adalah mungkin ini juga menjadi pemicu semangat lah untuk khususnya Indonesia bisa lolos. Dan harapan kita semua ya kalau Indonesia lolos, nontonnya jelas lebih beda nih bang,
1: beda,
2: gitu kan.
1: Beda.
2: Punya atribut sendiri, gitu kan. Kalau sekarang kan masih pakai atribut orang nih bang, negara. Heboh
1: medsos.
2: Iya betul. Harapannya seperti itu ya. Artinya kita berharap juga khususnya ya bukan hanya sepak bola, dunia olahraga yang lain bisa melaksanakan event-event yang mungkin kelasnya internasional, nasional, ataupun di daerah sendiri dengan sangat baik dan memberikan dampak bagi seluruh ekonomi, terus transportasi semua, yang mungkin harapannya juga bisa membangkitkan lah khususnya ekonomi Indonesia lewat jalur olahraga. Baik. Begitu bang.
1: Baik, nggak ada ganti Itali berarti ya?
2: Kayaknya tetap Itali bang. Okay.
1: Profesor kan lo jagain siapa nih?
3: Sebenarnya kalau Piala Dunia itu kita menanti bintang. Kalau kemarin itu muncullah Mbappe kan, dengan 3 gol dan 4 gol dia lesakkan tuh. Yang hanya satu Mbappe tapi menggentarkan Argentina. Mbappe itu kan 3 gol, 3 gol penaltinya, 1 gol yang murninya. Kalau saya tidak melihat teknik, tidak melihat apa, tapi fanatis saya yang tinggi. Saya masih Brazil. Saya enggak tahu dari mulai dari kecil sampai besar tuh. Karena goyang sambanya dan pelenya itu kan masih tetap saya tuh Brazil bagaimanapun, kecintaan warna kuning. Karena senang dengan gocekan Brazil, dengan goyang sambanya. Saya tetap Brazil.
1: Baik.
3: Walaupun ada negara lain yang udah hebat, tetap cintanya dengan Brazil lah.
1: Baik, ini kita tunggu nih nanti siapa, negara siapa yang jadi apa ya, keluar sebagai negara di Piala Dunia Amerika 2026. Dan terima kasih dua narasumber saya, ada Profesor Sukendro Waka 4 KONI Provinsi Jambi sudah mau ngobrol bersama saya di Pro 1, kemudian Bung Arul Haq Waka 1 KONI Kota Jambi sudah mau ngobrol.
2: Terima kasih bang.
1: Dan sukses untuk Bung Kendrol dan Bung Arul untuk kegiatannya. Dan pendengar, itu tadi dialog Jambi Menyapa kita di edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian dialog Jambi Menyapa Pagi.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar. Dan kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama rekan Nabila ya, forecaster on duty BMKG Jambi. Selamat pagi, Mbak Nabila.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
7: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
7: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
7: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tetap di udara.
1: Jadi makan ini?
2: Jadi dong.
1: Ayo dong.
2: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
1: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jangan!
4: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
4: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
0: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 PKHS Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci di edisi Jumat 8 Mei 2026. Satu informasi untuk Anda, petugas ungkap titik rawan jemaah haji tersesat di Masjidil Haram. Petugas mengungkap titik rawan jemaah haji Indonesia tersesat di Masjidil Haram. Lokasi itu berada sekitar terminal Syekh Amir dan jalur menuju WC 9. Petugas Linjam PPIH Arab Saudi DK Ulfa Wiwi Irjayanti menyebutkan banyak jemaah salah menentukan arah. Menurutnya jemaah sering menjadikan WC 3 sebagai patokan kembali, perjalanan kembali. Deka menjelaskan kesalahan arah membuat jemaah kembali masuk kawasan Masjidil Haram. Padahal jalur keluar menuju terminal bus berada dekat WC 9. Menurutnya kondisi paling sulit dialami jemaah lanjut usia yang tertinggal rombongan. Kepanikan membuat mereka sulit mengingat jalur pulang menuju terminal bus.

Petugas Linjam disiagakan membantu jemaah yang kebingungan mencari arah kembali. Deka mengatakan petugas tersebar pada beberapa lokasi yang sering membingungkan jemaah. Selain risiko tersesat, jemaah menghadapi cuaca panas ekstrim selama berada di Makkah. Petugas mengimbau jemaah membawa payung, masker, topi, dan perlindungan diri lainnya.

Cegah jemaah haji ilegal, Bandara Suta perketat pemeriksaan keberangkatan. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan terhadap calon penumpang selama musim keberangkatan haji. Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Informasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Samuel Arisandi. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik keberangkatan haji non-prosedural, salah satunya dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai peruntukannya. Menurutnya, hasil pendalaman menunjukkan sejumlah calon jemaah haji menggunakan visa kerja untuk masuk ke Arab Saudi, meskipun tujuan utamanya adalah menunaikan ibadah haji. Ia menjelaskan visa yang digunakan memang diterbitkan secara resmi oleh kedutaan dan dinyatakan asli. Namun, penggunaan visa tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan sebenarnya. Ia menambahkan penggunaan visa kerja diduga dilakukan untuk menghindari antrian panjang yang harus ditempuh jemaah haji reguler. Karena itu, pihak imigrasi terus memperkuat pengawasan selama musim haji berlangsung. Ia menegaskan fokus utama pemeriksaan adalah memastikan kesesuaian tujuan perjalanan dengan dokumen yang dimiliki calon penumpang. Hal ini dilakukan agar keberangkatan berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami dan kami menunggu ruang aspirasi Anda di Halo RRI. Di Anda bisa menyampaikan tentang informasi ataupun keluhan di pelayanan publik, apapun itu, baik itu fasilitas umum, kesehatan, apapun bisa Anda sampaikan di ruang publik Halo RRI ini di WhatsApp 0811 7870 9670.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku,

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Sarana tidak tahu dia untung.
4: Aduh, Pak.
3: Segala pekerjaan sakit. Tidak ada yang benar.
4: Tidak.
3: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ingin hidup sehat, manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
0: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: guru.
1: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: kembali di udara, tetap di udara.
1: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
2: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
3: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
2: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
3: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
2: Ya, terus gimana dong?
3: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
0: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
1: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Kita kan
3: itu kan sesuai petunjuk undang-undang.
0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya. Terus kalau yang...

0: merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Inspirasi dan Inspirasi. Satu.
1: Pak, Bu, tolong sedekahnya, Bu.
2: Ini, Bu, ya.
1: Terima kasih, Alhamdulillah.
3: Aduh, Bu, kok diberi pengemis jalanan itu?
2: Kok begitu sih, Pak? Kasihan, mungkin saja sejak tadi dia belum makan karena duitnya kurang, Pak.
3: Bu, pekerjaan seperti itu pekerjaan orang malas. Dan sekarang ada perdana yang mengatur.
4: Salurkan bantuan Anda pada lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun swasta. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
6: Belum, Ibu Guru.
5: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
6: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
5: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bang, ada barangnya nggak? Aku mau happy malam ini.
5: Ada. Lu mau ambil berapa?
4: 200 aja, Bang. Buat aku sama teman.
5: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
6: Diam di tempat. Tangkap mereka.
7: Dalamnya apa nih?
8: Ganja, Pak.
7: Ganja, ya. Ganja.
9: Ya, sobat, buka dulu. Buka dulu, buka. Nero.
2: Hentikan penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
4: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3-4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka.
2: Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Yeah, I'm super happy to be through.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Jumat 8 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai skema baru pendidikan, istilah guru honorer akan dihapus, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyebutkan bahwa istilah guru honorer saat ini sudah dihapus dan kini mereka disebut sebagai guru non ASN. Berkaitan dengan ramainya isu guru non ASN tidak akan ditugaskan mengajar lagi pada tahun 2027 ini, Mendikdasmen menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi daripada Undang-Undang ASN yang sudah berlaku pada tahun 2024. Dan diketahui isu yang beredar yang menyebutkan bahwa guru berstatus non ASN dilarang mengajar di sekolah negeri per tahun 2027 mendatang ini Kemendikdasmen memberikan pernyataan bahwasannya isu yang beredar tersebut skema baru telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk memastikan masa kerja bagi guru non ASN. Nanti selengkapnya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga program TNI Menyapa dengan tema peran Lemdik TNI dalam membentuk prajurit yang berkarakter dan profesional bersama dengan narasumber Direktur Pendidikan Kodik Latal, Brigadir Jenderal TNI Marinir Francisco Simanjorang. Kemudian sore nanti kami juga hadirkan dialog bersama Densus pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dengan topik Early Warning Radikalisme Anak Berbasis Digital Melalui Pemajuan Toleransi. Dengan bersama narasumber Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selanjutnya kami juga akan hadirkan serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan ataupun informasi Anda yang dapat Anda kirimkan di nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kini kami akan hadirkan video potensi daerah dari berbagai wilayah di tanah air. Selain mendengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikannya secara visual ya melalui RRI.net. Kami awali video potensi daerah dari wilayah Malinau ya. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, terus mengembangkan diri dalam pelestarian budaya. Salah satunya melalui pengembangan desa budaya Tanjung Keranjang sebagai destinasi wisata. Informasi ini disampaikan oleh Widayat dari RRI Tarakan.
4: Pendengar dan pemirsa, jumpa lagi dalam program Potensi Daerah, dan kali ini kita dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, untuk mengangkat langsung tema tentang pelestarian budaya. Dan kita akan berbincang langsung dengan Junaidi, salah satu seniman yang juga Ketua Karang Taruna Desa Budaya Tanjung Keranjang. Dan seperti apa pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna ini, kita ikuti bersama obrolannya.
5: Ya. Mas Junaidi, nah, ini kan sebagai Ketua Karang Taruna sekaligus sebagai seniman. Nah, mungkin bisa dilihat potensi apa saja yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang ini?
6: Ya, baik. Yang saya lihat potensi yang ada di Desa Tanjung Keranjang, khususnya di kami sebagai seniman di Desa Budaya ini, yang kami lihat banyak potensi sebenarnya. Cuma salah satunya kami melihat anak-anak di sini luar biasa mempunyai potensi, ya, salah satunya di bidang seni, yaitu tari-tarian maupun musik-musik daerah yang ada di Tanjung Keranjang, jadi Desa Budaya Tanjung Keranjang. Jadi ini adalah salah satu budaya atau potensi desa di Tanjung Keranjang.
5: Ya, ini kan sudah 2 tahun ya ditetapkan menjadi Desa Budaya. Nah, mungkin sejauh ini apa saja atau tarian apa saja nih yang sudah muncul dan mungkin sudah dikenal orang dan setiap kali ditampilkan?
6: Ya, baik, terima kasih. Ya, adapun tarian yang sudah sering kami bawakan di Malinau atau di Kabupaten Malinau ini, yaitu salah satunya tari gerak sama, tari perang, punaleto, dan ada juga tari ajai. Jadi yang seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Desa Tanjung Keranjang mewakili Kecamatan Malinau Kota membawa tarian gerak sama dan mendapatkan predikat juara 1 waktu itu di Irau. Jadi itu tarian yang ada di Tanjung Keranjang.
5: Nah, mungkin terakhir, apa yang menjadi motivasi utama untuk bisa melestarikan ini agar tetap terus lestari dan menjadi desa budaya tetap berlanjut?
6: Ya, harapan kami dari anak-anak muda yang ada di Desa Budaya Tanjung Keranjang, harapan kami yaitu budaya ini akan terus dilestarikan dan terus ditampilkan di masyarakat luas, agar pengaruh-pengaruh dari luar tidak mempengaruhi anak-anak langsung. Jadi kita takutnya budaya ini nanti akan hilang pada waktunya. Oleh karena itu, harapan kami agar tidak hilang budaya ini, kami akan terus melestarikannya dengan latihan-latihan setiap hari, agar anak-anak ini semakin maju dalam berbudaya seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati kita, budaya adalah kita. Ya, itu.
4: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan tentang pelestarian budaya dalam program Potensi Daerah kali ini. Semoga dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk melestarikan budayanya masing-masing. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kita akan jumpa lagi dalam program berikutnya.
2: Ya, dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, ada pengembangan Desa Budaya Tanjung Keranjang yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bali, potensi daerah UMKM Ubud. Ini mengembangkan produk sarana upakara seperti wastra dan juga pelangkiran. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati.
7: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di salah satu tempat produksi dari Pondok Piranti yang berada di kawasan Gianyar, Bali. Dan di sini terpantau beberapa produk-produk khas Bali tentunya yang digunakan untuk beberapa sarana upakara yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Seperti apa dan juga detail dari Pondok Piranti ini seperti apa, kita akan memperbincangkan tersebut bersama dengan narasumber yang mana selaku pemilik dari Pondok Piranti. Usaha ini sudah berjalan berapa lama dan apa saja yang dipasarkan di sini?
8: Baik, terima kasih. Jadi Pondok Piranti sudah berdiri sejak tanggal 19 April 2014. Baik. Ya, jadi kurang lebih sudah 12 tahun ya. Benar ya, 12 tahun ya.
7: Kurang lebih
8: 12 tahun. Ya, Pondok Piranti itu sudah berkembang mulai dari dekorasi. Pertama dari dekorasi, sampai sekarang masih aktif. Dan lumayan perjalanannya cukup gesit ya. Dan kedua, sekarang di Wastre dari rumahan menjadi toko yang kita produksi seperti saat ini itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, dan juga kita juga bergerak di anak perusahaan yang ada kaitannya dengan dekorasi.
7: Baik, ya. Berbicara ekonomi di Bali ini, pemasaran dari produk-produk yang diproduksi ini dari berapa sampai paling tinggi berapa, Bi? Ya. Dan jenis apa itu?
8: Jadi kalau di Pondok Piranti kita bermain di kualitas. Ya, kita bermain di kualitas karena pada saat ini kita melihat pangsa pasar bahwasannya setiap pura, setiap pelinggi, setiap rumah yang ada di Bali, ketika yang ditempati oleh orang Bali itu sendiri, minimal dia perlu salah satunya adalah paling kecil pelangkiran.
7: Selain kualitas produksi, tapi juga pelayanan untuk nantinya customer ketika datang, seperti itu ya, Bli ya. Lalu kalau misalnya kita melihat ke depannya, tentunya selalu dipikirkan kemajuan, karena sudah dari tahun 2014. Disampaikan juga bisa, Bli, terkait dengan harapan dari perkembangan Pondok Piranti ini. Kemudian mungkin sedikit juga bisa disampaikan, karena saat ini kita masih ada sedikit permasalahan di lingkungan, menjaga kebersihan seperti apa dari Pondok Piranti ini, sehingga semuanya bisa berjalan secara seimbang, seperti itu. Silakan,
8: Bi. Karena melihat dari sisi dekorasi, Pondok Piranti selalu bermain di arena fresh. Dalam artian kita menggunakan bahan alami. Dari janurnya, kemudian dari busung atau buslepan, dari bunga juga, kemudian dari persiapan welcome drink-nya.
7: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Bi, telah berkenan memberikan informasi bersama kami. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan owner dari Pondok Piranti, Kadek Mahendra Putra. Semoga bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Nantikan informasi lainnya segera kami hadirkan untuk Anda dalam video Potensi Daerah. Saya Larasati pamit undur diri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan melihat tradisi masyarakat Osing di Banyuwangi yang kembali digelar melalui ritual ituk-itukan di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah. Selengkapnya bersama dengan Sumarsono.
9: Pagi itu di Dusun Rejopuro, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, terasa berbeda. Derap langkah warga yang berbaris rapi menuju sumber hajar menghadirkan suasana sakral sekaligus hangat. Tradisi ituk-itukan kembali digelar menjadi penanda syukur atas sumber air yang selama ini menghidupi mereka. Arak-arakan berjalan perlahan dari pusat permukiman menuju sumber mata air. Setiba di sumber hajar, warga duduk melingkar, menundukkan kepala, memanjatkan doa, kemudian menyantap makanan bersama. Kepala Desa Kampung Anyar Suwandi menuturkan, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan digelar setiap 12 Dzulqa'dah dalam penanggalan Islam.
10: Sumber ini mengayomi pertanian dari Belaga, Tenjo, Taman Suruh. Kita untuk irigasi pertanian dari sumber kaca.
9: Tetua adat Dusun Rejopuro, Samino, menegaskan, ituk-itukan juga mengajarkan nilai kesederhanaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ia menambahkan, nilai berbagi yang terkandung dalam tradisi tersebut menjadi perekat hubungan sosial antar warga.
10: Contoh dan bukti kesederhanaan, ajangnya itu, tempat nasinya itu terbuat dari daun pisang. Dan lauk-pauknya dulu juga awalnya pakis dan manisah. Sampai sekarang, ketang-ketang ada sepecel pun atau telur, mungkin daging ayam, tapi pakis dan manisah selalu.
9: Di tengah perubahan zaman, tradisi ini tetap dipertahankan. Ituk-itukan menjadi penanda bahwa modernitas tidak selalu harus menghapus kearifan lokal. Di Rejopuro, menjaga mata air berarti juga menjaga kehidupan, dan melalui tradisi ituk-itukan, warga memastikan bahwa warisan itu tetap mengalir dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari Banyuwangi, Sumarsono melaporkan.
2: Dari Banyuwangi, saya akan ajak Anda ke Manokwari ya, untuk melihat bagaimana potensi kebun tomat di Manokwari bersama dengan Lan Litimi.
11: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Roni, distrik Manokwari Utara. Kita akan melihat dari dekat di mana pertanian tomat yang digarap di lahan pertanian distrik Manokwari Utara. Ayo kita lihat lebih dekat. Pertanian apa saja dikembangkan di kebun pertanian ini?
12: Kalau di khususnya di tanah BPU ini, spesialis komar, terus apa ini, bawang, terus lain sayuran.
13: Pertanian di sini maksudnya lagi disebutkan ada tomat, ada aneka ragam tanaman ya, termasuk bawang dan juga seperti jagung. Nah, itu biasanya dikonsumsi atau dijual keluar?
12: Kalau yang hanya cuma sedikit ini jagung, terong itu kita konsumsi sendiri. Kalau tomat ini yang hasilnya apa nih, dia lebih banyak, jadi nanya ini sudah memadai karena dilihat struktur tanahnya bagus, gembur. Hanya kurang sedikit itu cepat dia melepas apa ini air, karena dia punya air, air hasilnya besar, pori-pori tanahnya besar. Cuma kalau dibilang kesuburan termasuk bagus karena segala macam tanaman sayuran cocok di sini, bisa maksudnya bisa berhasil.
13: Beraneka tanaman juga bisa tumbuh di sini.
12: Iya. Ya sepertinya kayak petani-petani lokal. Mereka tanpa pupuk apa itu mau tanam sawi, tanam sayur apa, hasilnya pun juga terlihat bagus. Bukti nyata ada, sering ibu lihat sendiri di pasar misalnya tuh. Itu kan kalau petani lokal jarang yang pakai pupuk kimia ataupun pupuk sejenisnya itu.
13: Karena untuk pertanian ini sudah sangat baik tadi menurut Pak Surip. Dan untuk itu petani-petani lokal kita pun tidak kalah menghasilkan daripada petani-petani di daerah lain. Ya pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Surip terkait dengan potensi pertanian yang ada di wilayah Distrik Bantura, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Ya, pendengar, demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, 8 Mei 2026. Anda bisa menyaksikan video potensi daerah lainnya setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kilas Berita.
2: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 warga negara Indonesia melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh, Krisnaji, mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026 lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah jemaah calon haji asal Indonesia yang tertahan karena masalah berangkat secara tidak prosedur di Indonesia pada musim haji 2026 turun drastis. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa pada musim haji 2025, jumlah jemaah calon haji yang tertahan di bandara hingga lebih dari 1.000 orang jemaah. Mereka berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ia menyebut pada musim haji 2026 ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membentuk satuan tugas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Imigrasi Indonesia. Satgas dibentuk untuk mencegah adanya calon haji yang berangkat tidak melalui prosedur yang benar. Pihaknya prihatin jika ada calon haji yang berangkat dengan sistem demikian, sebab di Tanah Suci justru bisa bermasalah seperti terlunta-lunta, dikejar-kejar kepolisian sehingga tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh juga semakin intensif memberikan edukasi ke masyarakat sehingga saat hendak berangkat haji sesuai dengan prosedur.

0: Pendengar, kini kami hadirkan informasi kabar dari Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Pendengar Dakar Mekah, Arab Saudi siap memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam silakan.
1: Dakar Mekah dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah siap melakukan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah yang melakukan ibadah di Masjidil Haram Mekah, dan dapat kami informasikan bahwasanya kesiapsiagaan dari petugas haji terutama dari linjam atau perlindungan jamaah Dakar Mekah yang selalu membantu para jamaah untuk memberikan pelayanan terbaik, salah satunya adalah mengarahkan jamaah ketika beribadah di Tanah Suci. Dan berikut di samping kami telah berada kasih linjam Dakar Mekah, Bapak Tulus Widodo. Assalamualaikum Pak Tulus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Bagaimana kabar baik hari ini Pak Tulus?
2: Alhamdulillah kabar hari ini sehat, kemudian juga teman-teman petugas sehat, kemudian para jemaah juga kelihatannya sehat dan bahagia semuanya.
1: Ini kan ada sekitar 10 dakar ya, 10 sektor di Dakar Mekah dan 2 sensus, 1 sektor khusus di Masjidil Haram. Apa sih yang diberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, terutama tamu Allah, ketika misalnya linjam perlindungan jemaah bertugas? Seperti apa Pak?
2: Baik, di Dakar Mekah terdapat 10 sektor, 1 sampai dengan 10, kemudian plus 1 sektor khusus, yang dimana 1 sektor khusus ini adalah dia berada pengawasan atau memberikan pelayanan di daerah Masjidil Haram. Khususnya untuk linjam, fungsinya sama dengan tusi yang lain atau pelayanan yang lain,

0: bisa dijelaskan ini seperti apa Pak misalnya Pak, biar terkait dengan tamu lo ya di NKI.
1: Tiga hal yang kami sebutkan tadi, personil, material maupun dokumen, ini yang harus kami kawal sehingga tidak terjadi tidak terjadi suatu kehilangan-kehilangan. Yang fokus kita amankan adalah satu, mengenai jalur-jalur mana yang harus dilalui oleh jemaah kita amankan.

Baik, pendengar untuk Anda semua, baru saja berakhir di pendengaran kita semua ada Maya dengan Bintang Kehidupan menemani kebersamaan kita. Nanti di formasi 12 pendengar, kita akan mendengarkan lagu religi dan juga kita akan bergabung untuk mungkin mendengarkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa atimmul hajja wal umrata lillah, al ayah. Dihubungkan dengan hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi riwayat Ahmad dan Abu Dawud, ta'ajjalu ila al hajji, yani fariidhat al hajji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segerakanlah melaksanakan haji apabila kamu sudah mampu, karena tak satu pun di antara kalian yang tahu apa yang akan menimpa diri kalian sampai dilaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah kita ini adalah pesan-pesan moral dari haji. Untuk itu akan kita coba menelaah pendapat dari para tokoh, para pemikir muslim Indonesia yang terkenal. Antara lain akan kita kutip, salah satunya adalah apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid Gus Dur, bahwa salah satu hikmah atau di antara hikmah-hikmah ibadah haji itu adalah, satu ialah pensucian spiritual dan sosial. Maksudnya ialah bahwa haji itu bukan sekedar ritual, melainkan perjalanan rohani untuk membersihkan diri dari dosa, memperbaiki hubungan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain, selalu terdapat di baliknya hikmah-hikmah yang penting yang harus dipahami oleh yang melaksanakannya, agar kepribadiannya, agar integritasnya, agar personnya menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang unggul, manusia yang andal, manusia yang bisa dipercaya untuk menjadi khalifatullah fi ardihi. Yang kedua, haji itu adalah akan memperkuat persaudaraan universal, persaudaraan antara beberapa negara yang ada di dunia ini. Tanah suci menjadi tempat meleburnya perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan status sosial, dan menumbuhkan rasa persaudaraan sesama umat. Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang pergi haji, yang sudah ataupun yang akan, insya Allah akan dapat memahami hikmah di balik ini. Semoga mereka ketika kembali ke tanah air menjadi manusia-manusia akan ikut memperbaiki negeri yang kita cinta ini. Yang ketiga, di antara hikmahnya adalah menanam keikhlasan dan kesabaran. Prosesi haji mengajarkan kesabaran, mengajarkan keikhlasan yang tinggi untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah seseorang melaksanakan haji, apapun ibadah yang ia lakukan, tiada yang bertendensi hal-hal lain kecuali untuk mematuhi perintah Allah, untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang baik di balik itu dan pelajaran-pelajaran yang berguna, sehingga ia benar-benar menjadi hamba Allah yang berguna, yang bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama. Yang keempat, menurut Gus Dur ialah bahwa haji itu akan menanamkan keadilan sosial. Haji menekankan nilai-nilai kesetaraan di mana semua jamaah mengenakan pakaian yang sama, menghapus simbol-simbol keduniaan, sehingga tidak ada lagi di antara hamba-hamba Allah yang merasa dia lebih tinggi dari sisi sosial atau lebih hebat karena sisi ekonomi dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu menurut beliau, dia menekankan pentingnya memaknai haji dengan perilaku sosial yang baik. Setelah kembali ke tanah air, membawa semangat persaudaraan dan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Poin berikutnya ialah bahwa haji itu harus menghasilkan jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang dan empati terhadap penderitaan orang lain, bukan hanya ketaatan ritual semata. Dan berikutnya, dengan haji itu insya Allah seseorang akan menjadi insan yang mampu membumikan spiritual,
Haji seharusnya tidak.

tidak menjadikan seseorang sombong atau gila hormat, tetapi lebih membumi dan tulus dalam beribadah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah seorang tokoh muslim, pemikir dan pembaharu Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di tempat yang lain menambahkan bahwa pada prinsipnya beliau mengemukakan poin-poin yang tidak berbeda dan pendapat dengan pendapat Gus Dur, hanya ada pemilihan penekanan-penekanan pada dua poin, yaitu satu, dengan haji seseorang apabila kembali akan kembali kepada fitrah, sebagaimana juga yang melakukan puasa, setelah puasa ia akan kembali dengan fitrah, artinya dia akan mampu meninggalkan sifat-sifat yang tercela, tidak menjadi manusia yang penuh dengan hasad, tidak menjadi manusia yang riya, tidak menjadi manusia yang dengki dan sombong dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat yang berbunyi, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang melaksanakan haji karena Allah Ta'ala, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, maka dia akan kembali sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah konsep, inilah prinsip-prinsip yang ingin diterapkan oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ingin hamba-hamba ini, manusia-manusia ini yang dipercaya menjadi khalifah di muka bumi, adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat fitrahnya sebagai hamba Allah. Yang kedua, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, persatuan umat Islam, bahwa dengan haji insya Allah umat Islam akan merasakan betapa pentingnya kita bersatu. Dan konsep beliau adalah pan-islamisme Persi Jamaluddin Al-Afghani, sebuah ungkapan yang memang mudah diucap tetapi sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, melalui haji ini insya Allah diharapkan bahwa persatuan itu merupakan ungkapan yang bukan hanya dalam ucapan tetapi bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah persatuan organisasi, apabila di dalamnya insan-insannya saling tidak sesuai, tidak bersatu, maka persatuan itu tidak akan bisa bertahan lama. Yang ketiga, menurut beliau, seorang yang telah melaksanakan haji harus menjadi penggerak perubahan. Haji harus merubah seseorang menjadi lebih aktif dalam beramal saleh. Inilah yang dimaksudkan dengan kesalehan sosial. Setelah haji, bukan hanya insya Allah kita mempertahankan salat jamaahnya, tetapi juga menjadi insan-insan yang ikut memperbaiki dan ikut menjadi bagian yang membangun negeri tercinta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali ada tokoh lain mungkin yang perlu juga kita sebut tentang hikmah haji ini supaya lebih lengkap, bahwa di antara pemuka negara kita, pendiri negara ini, yaitu Soekarno, melihat bahwa di era perjuangan dan awal kemerdekaan, ibadah haji dapat dipandang sebagai penguat diplomasi internasional. Haji harus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan diplomatik antar negara-negara muslim. Kita tidak ingin apabila jemaah haji pulang dari haji justru membawa ajaran-ajaran yang membuat manusia menjadi pecah, menjadi manusia menjadi gontok-gontokan karena persoalan-persoalan yang tidak prinsip atau persoalan-persoalan yang hanya dilihat bukan berdasarkan pemahaman pengajian selama berada di tanah Makkah. Kedua, menurut Soekarno, haji itu merupakan simbol persamaan derajat yang beliau bahasakan dengan egalitarianism. Tidak ada ras yang lebih tinggi atau tidak ada kelompok lain yang lebih mulia, bahwa manusia itu di sisi Allah adalah sama. Perbedaannya adalah pada pengabdiannya, pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, spirit revolusi dan perjuangan. Menurut beliau, haji sebagai simbol perjuangan melawan hawa nafsu dan pembaharuan iman. Tidak kembali berjuang untuk kembali berjuang, berjihad di jalan Allah untuk diri sendiri maupun negara.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi berapa poin dari Muhammad Nasir biar lengkap. Muhammad Nasir menyebutkan bahwa salah satu nilai penting dari ibadah haji adalah kedisiplinan yang harus diwujudkan dalam aksi nyata dakwah dan kemasyarakatan. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada beberapa hikmah ibadah haji yang dirangkum dari pandangan beberapa tokoh pemikir dan pembaharu di negeri ini, kita memahami bahwa ibadah haji sebagai rukun kelima Islam itu bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang alim, yang saleh dan bertakwa dalam arti yang utuh, bermoral dan tidak gila hormat, melainkan lebih membumi dan tulus dalam beramal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya para calon haji kita dari Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya dapat melaksanakan ibadah haji mereka dengan sempurna, selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, memperoleh haji yang mabrur, memperoleh sa'i yang sempurna, mendapat keampunan dosa dan mendapat usaha yang tak pernah rugi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan pemahaman terhadap hikmah haji serta efek positifnya terhadap mereka yang melaksanakan haji, kita sangat optimis bahwa negeri tercinta ini akan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terutama jika lulusan pendidikan haji yang telah ikut serta dapat mewarnai tata kelola negeri yang kita cinta ini secara merata dan menyeluruh. Selaku sahabat dan saudara, sesama muslim, kita tidak salahnya jika kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya saudara-saudara kita yang sudah memiliki istita'ah maliyah dan istita'ah badaniyah, kiranya dipersingkat oleh Allah Ta'ala masa tunggunya, dipermudah prosesnya, semakin aman perjalanannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sampai di sini kiranya dapat disimpulkan bahwa melalui tasyri' arkan Islam yang lima, termasuk fardu haji, bahwa rahmat Allah kepada manusia adalah nyata wujudnya. Karena di dalam masing-masing ibadah yang diwajibkan kepada umat manusia keseluruhannya memiliki nilai-nilai yang berujung pada keselamatan dan kebahagiaan umat manusia semua. Semua membawa kebaikan untuk manusia, dunia akhirat, lahir batin, dunyawiyan wa ukhrawiyan, zahiran wa batinan, ruhan wa jasadan. Ibadah haji membawa pelakunya semakin dekat kepada Allah, kepada ridha Tuhan yang Maha Kuasa, dan semakin disenangi oleh sesama. Amin ya Rabbul Alamin. Saya kira inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan negeri kita dengan semakin banyaknya mereka yang dapat melaksanakan haji, insya Allah mereka setelah pulang akan ikut mewarnai negeri tercinta ini dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Deus, no nome da Vede Canossol. Oh, Deus. Allahu Akbar.

يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتذكر.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤمن

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz ya, untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini. Dan nanti di formasi 13 kita akan bersama untuk mengikuti warta berita daerah untuk edisi siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 8 Mei 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Maidin Jami SPMI gelar sembako murah hingga donor darah untuk buruh. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci, Bangkol. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah hari ini menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Kegiatan berlangsung selama 3 hari sejak 8 hingga 10 Mei meliputi kegiatan pasar sembako murah, pengobatan gratis, layanan kesehatan, hingga donor darah bagi masyarakat. Ketua SBMI Donor Gulto menyebutkan pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyerahkan sebanyak 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh, khususnya mereka yang terdampak PHK. Dirinya juga berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi para buruh di Provinsi Jambi.
1: Untuk momen tadi untuk para buruh, agar buruh-buruh di Provinsi Jambi mendapat sejahtera dan upah yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi maupun program Bapak Presiden Prabowo.
0: Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan berdasarkan ketentuan standar hidup layak di Jambi berada di angka 3,9, sementara upah minimum masih di angka 3,4. Pemerintah berkomitmen untuk bertahap mendekati angka tersebut melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau berdasarkan kepres itu kan bahwa standar hidup layak di Provinsi Jambi kan ditetapkan sebesar di angka 3,9. Sementara UMP kita kan baru di angka 3,4. Nah memang kita bertahap mencoba berkomitmen Bapak Gubernur untuk mendekati angka hidup layak di angka 3,9 tersebut. Nah tetapi untuk menetapkan ke angka tersebut kan tentu banyak indikator pertumbuhan ekonomi. Tetapi apapun itu ya kita berharap tahun-tahun mendatang kami usahakan dengan nanti Dewan Pengupahan itu akan mencoba mendekati ke angka standar hidup layak.
0: Selain itu, pemerintah juga menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran yang dinilai cukup besar manfaatnya bagi tenaga kerja rentan di daerah. Program perlindungan pekerja migran sudah berjalan dengan baik dengan anggaran hampir 22 miliar rupiah melalui dana BKBK. Ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja rentan di Provinsi Jambi. Persiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin telah melaksanakan rapat awal untuk menghadapi karhutla. Dan Rem 042 Garuda Putih yang juga merupakan Kepala Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan, akhir bulan Mei 2026 pihaknya konsentrasi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Bungo, dan Kabupaten Batanghari.
2: Tentunya terkait kesiapan karhutla, kita kemarin sudah melakukan rapat awal dalam rangka menghadapi karhutla ke depan yang kemungkinan nanti mungkin akhir bulan ini sudah akan mulai terjadi di wilayah Jambi, terutama di wilayah Tanjab, baik barat maupun timur, kemudian Tebu, Bungu, Batanghari, ini yang menjadi konsen kita, dan kita juga sudah menyiapkan personil yang nanti akan memantau setiap saat perkembangan itu.
0: Brigjen TNI Nyamin mengatakan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah menyiapkan personel untuk melakukan pemantauan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di 5 kabupaten tersebut. Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera melakukan modifikasi cuaca. Kasatgas Karhutla Provinsi Jambi menjelaskan bahwa modifikasi cuaca yang akan dilakukan diharapkan dapat menekan terjadinya kemarau panjang di Provinsi Jambi. Bencana alam tanah longsor terjadi di Jalan Raya Lintas ke Kerinci, Bangko, tepatnya sebelum PH Kerinci Merangin Hidrogen, Desa Morohemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci pada Jumat dini hari. Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Polisi Erlan Munaji menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi bersama dengan Workom Pimcam, Balai PU, serta dinas terkait untuk menyiagakan alat berada di titik rawan longsor dan bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian guna memastikan keamanan masyarakat dan melancarkan arus lalu lintas. Saat ini proses pembersihan material longsor terus dilakukan oleh Balai PU Provinsi Jambi dengan menggunakan satu unit alat berat eskavator. Polda Jambi juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan Batang Merangin, agar meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi dan dapat memicu longsor susulan. Selain itu, jajaran Polsek Batang Merangin bersama unit patroli Satlantas dan Sabara terus melakukan patroli serta monitoring di sekitar lokasi longsor guna memastikan keselamatan masyarakat dan memantau perkembangan situasi terkini.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi bersama seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan seprovinsi Jambi melaksanakan apel dan erkrar bersih dari handphone ilegal, narkoba dan praktik penipuan yang dipusatkan di Lapas Kelas 2 Jambi. Selain ikrar, dilaksanakan juga razia dan tes urin bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan kegiatan merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib. Ia menyebutkan dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti korek api, colokan listrik, dan barang lain yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Meski demikian, petugas tidak menemukan handphone ilegal maupun narkoba dalam pelaksanaan razia tersebut.
4: Secara serentak telah melaksanakan ikrar terkait dengan jerohalinar di lapas rutan, kemudian dilanjutkan dengan razia, kemudian dilanjutkan dengan tes urin, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan ada korek api, kemudian ada colokan, kemudian ada barang-barang yang ada di depan kita semua.
0: Irwan menegaskan kegiatan razia tidak hanya dilakukan pada momen tertentu, melainkan rutin digelar minimal 2 kali dalam sepekan secara identitil oleh masing-masing lapas dan rutan. Menurutnya, langkah ini menjadi upaya pencegahan terhadap masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba hingga praktik penipuan atau scamming yang melibatkan warga binaan. Upaya tersebut juga turut melibatkan instansi terkait seperti TNI dan juga Polri. Gubernur Jamil Haris menjamu para peserta rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan dalam acara makan malam bersama yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis malam. Gubernur menegaskan amanah yang diembankan sebagai kepala daerah khususnya di wilayah penghasil minyak dan gas harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan hak daerah termasuk partisipasi interest PI sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, potensi minyak dan gas di daerah sangat besar, namun untuk memperoleh hak yang semestinya tidaklah mudah. Dirinya berharap ada terobosan dan kebijakan yang lebih memudahkan daerah dalam memperoleh haknya, termasuk partisipasi interest. Ini penting agar penerimaan negara meningkat dan hasil di daerah juga semakin baik. Gubernur Haris juga mengajak seluruh anggota ADPMET untuk terus memperkuat solidaritas dan sinergi antar daerah penghasil migas.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati Kerinci mulai secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci pada Kamis kemarin. Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat di Gedung Islamic Center Semurup, Kabupaten Kerinci, dan dihadiri keluarga jemaah, unsur Porkompimda, tokoh agama, serta jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam suasana haru penuh doa, para jemaah calon haji tampak antusias mengikuti prosesi pelepasan sebelum bertolak menuju asrama haji Jambi. Bupati Kerinci Monadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji yang tahun ini mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima, serta berharap calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci diberi kesehatan dan keselamatan selama menunaikan ibadah suci ini. Di samping itu, untuk jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang berangkat menuju Tanah Suci berjumlah 413 orang yang terbagi ke dalam 2 kloter, yakni kloter 19 dan 22. Bupati Kerinci Monadi menegaskan komitmennya untuk membangun dan memperbaiki akses jalan menuju kawasan perladangan di seluruh wilayah Kerinci. Monadi juga menyampaikan bahwa akses jalan yang layak bukan sekedar fasilitas, melainkan kunci untuk menekan biaya produksi petani. Rencana pembangunan jalan perladangan ini akan diintegrasikan melalui program pembukaan jalan usaha tani yang merata.
5: Untuk meningkatkan inovasinya adalah salah satu yang menjadi kendala. Kendala yang dari ini adalah di perkebunan, mobilisasi mengangkut hasil pertanian dari kebun ke tempat ini, itu banyak jalan yang rusak. Nah, kedepannya kita bagaimana perbaikan jalan ini supaya biaya yang dari kebun ke tempat penjual itu lebih murah.
0: Monadi menjelaskan beberapa poin utama dalam rencana ini, membuka jalan menuju kantong-kantong produksi pertanian yang selama ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, melakukan pengerasan atau pengaspalan pada jalan-jalan yang sudah ada namun rusak berat, menghubungkan area perkebunan dengan pusat distribusi agar rantai pasok lebih efisien. Tingginya tingkat ketergantungan pelajar terhadap media sosial kini menjadi sorotan dan perhatian serius bagi pemerintah Kota Jambi. Menanggapi fenomena ini, Wali Kota Jambi Maulana mengajak para siswa untuk mulai mengurangi penggunaan media sosial dan mengalihkannya pada berbagai kegiatan yang lebih positif. Oleh karena itu, kemarin Wali Kota Jambi secara khusus meminta seluruh sekolah di wilayahnya untuk menciptakan aktivitas harian yang mampu merangsang kreativitas serta kearifan fisik para siswa. Sebagai salah satu langkah nyata untuk mengurangi dominasi pengaruh media sosial, Kota Jambi saat ini tengah menggelar ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2026. Ajang ini terbilang meriah karena melibatkan sebanyak 2.500 siswa tingkat SD dan SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Kegiatan ini sendiri digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan mengusung tema kesehatan, kebugaran, dan karakter melalui olahraga serta seni budaya. Pemerintah Kota Jambi berharap kegiatan semacam ini dapat memberikan ruang berekspresi yang luas bagi para siswa di berbagai bidang, dengan dukungan penuh dari peran guru olahraga dan juga seni budaya. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. May Day di Jambi, SBMI gelar sembako murah hingga donor darah untuk guru. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci Bangko. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 8 Mei 2026 di acara Prodangdut. Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, dipersilakan. Ditunggu di 0811 7870 9670 di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar buat seluruh pemerhati RRI dimanapun Anda berada, baik yang di Mas Go, hai selamat siang, dan juga yang berada di Kayu Aro, selamat santap siang. Terus juga yang berada di daerah Lempur, Temiai, Batu, Pulau Sangkar. Terus juga yang di Kemanten ada Mama Epa di sana, dan juga selamat siang buat Nyambak Marlina, ada juga buat Mama Epa, ada Mbak Angel, terus juga ada yang di Kayu Aro ada Mas Trisel, ada kalau Pak Wali Rempong, ada Mama Bebe, terus juga ada banyak deh pemerhati RRI yang ada di Kayu Aro ya. Baik, apa dengar untuk hari ini seperti biasa yang mau diputarkan lagu-lagu kesukaannya masih kita tunggu di 0811 7870 9670. Tapi hari ini saya juga mau ngingetin buat pendengar semuanya ya, bahwa tanggal 8 Mei 2026 kita peringati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Nah, peringatan ini pendengar menghargai dedikasi relawan dan juga jasa pendiri dari gerakan Palang Merah Sedunia, yaitu Bapak kita, Bapak Henry Dunant. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani saya untuk siang hari ini di acara Pro Dangdut, tema kita dalam momen Hari Palang Merah Sedunia, penting banget buat kita menjaga kesehatan, terutama pada hari momen Palang Merah Sedunia ini adalah kita harus menjaga kesehatan diri kita dari kanker ovarium sedunia ya. Karena ini adalah kesadaran kita untuk mendeteksi secara dini penyakit ovarium. Ya, ini penyakit kaum perempuan nih ya kayaknya ya. Dan selain itu juga banyak-banyak penyakit-penyakit lain yang harus kita waspadai tentunya. Baik, untuk pendengar semua yang masih terus menemani saya di Permas pukul 13 lebih 19 menit, sembari kita menunggu buat teman-teman kita yang mau bergabung ya. Oke, ada Mansur S untuk kalian semuanya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Mansur S ya udah temanin kita semuanya untuk siang hari ini di Permas pukul 13 lebih 24 menit. Lagi pada ngapain sih siang-siang gini? Pasti udah makan siang dan lagi beristirahat tentunya ya. Wah, udah kecapean banget nih dengan berbagai aktivitas yang mungkin sudah Anda lakukan ya, baik itu ibu rumah tangga yang kerjaan kantor, bapak-bapak, terus juga ada teman-teman kita di peladangan. Nah, sekarang pendengar, saatnya kita santai ya. Kita coba untuk meregangkan otot-otot kita ya. Setelah tadi mungkin sibuk dengan aktivitasnya, sekarang kita coba acara Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang sah di kerongan Anda bisa membuat Anda terhibur. Ada Pak Darman di Bangko. Apa kabar Pak Darman? Gimana kabar Bangko siang hari ini? Wah, pasti deh. Kalau di Bangko gimana ya cuacanya ya? Sama enggak di Sungai Penuh ya? Kalau di Sungai Penuh panas bedengkang kata Wong Jambi. Dan juga pendengar, yang terpenting adalah kalau suasananya panas ya, lagi terik ya, yang perlu kita waspada itu adalah bahaya kebakaran. Ya jangan sampai terjadi seperti di Jalan Kaji Wahid Asim kemarin ya. Baru kemarin ya. Ada terjadi kebakaran. Makanya kalau pendengar yang punya rencana mau meninggalkan rumah, mau punya janji, mau tepatin janji ya, sebaiknya harus cek benar ya, api kompor udah dimatiin apa belum, terus juga colokannya udah dicabut apa belum. Ya banyak sih mesti diwaspadai ya, karena satu hal besar itu penyesalan kita karena meremehkan hal-hal kecil. Benar gak sih? Ya iyalah. Baik, untuk anda semuanya, gimana penerimaan RRI, boleh deh informasikan ya. Baik, untuk pendengar dimanapun anda berada, seperti topik kita tadi ya, kalau hari ini kita memperingati hari Palang Merah, dan juga merupakan momen buat kita menjaga kesehatan ya. Perlu sebaiknya ya kaum perempuan itu memeriksa sedari dini ya, berbagai penyakit yang mungkin saja bisa timbul pada tubuh kita ya, seperti penyakit-penyakit kanker ovarium ya, itu sangat ditakuti, kanker payudara dan sebagainya. Waktu itu pendengar, ada perlunya kita cek kesehatan kita sendiri atau sedari ya, cek kesehatan kita sendiri secara dini tentunya ya, itu menekan resiko

penyakit yang mungkin saja udah ada gejalanya, tapi kita tahu secara cepat ya, terus juga penanganannya juga akan cepat sehingga penyakit itu bisa ditangani dengan baik. Coba deh kalau kita tahu udah kumat, udah parah banget ya, sehingga sulit untuk penyembuhannya gitu. Baik, untuk pendengar yang lainnya yang masih terus menemani saya pada siang hari ini, yang masih terus menemani saya di Pro Dangdut. Kayak kalau dengar lagu dangdut ya kita pengen joget-joget sendiri ya. Iya, bisa jadi sih ya, karena memang lagu-lagu dangdut itu bawanya happy, terus juga musiknya juga bagus. Apalagi lagu-lagu dangdut klasik ya, ada seruling, ada gendang. Itu adalah musik yang penunjang lagu-lagu dangdut. Katanya kalau gak ada gendang gak seru gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, dan masih terus kita di acara lagu-lagu dangdut untuk hari ini. Nah, ada yang kangen sama siapa ya? Kalau tadi kita udah hadirkan dari Mansur S ya, sekarang kita coba dengar dari Caca Andika. Oke, untuk Anda semuanya masih kita tunggu di RRS-nya penuh 96,7 MHz.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untukkan semuanya. Caca Handika mengantar kita ke Permas pukul 13:35 untuk siang hari ini. Baik, yang mau bergabung bersama saya masih kita tunggu ya di 0811 7870 9670 di Prodangdut. Baik, pendengar, kalau Mama Bebe kayaknya selalu inbox deh. Pendengar juga boleh deh, yang tahu nomor WhatsApp saya boleh deh ya. Boleh di WA aja melalui pesan WhatsApp ya. Ada Mama Bebe di Kayu Aro ya. Oke, selamat siang buat Mama Bebe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Eni. Selamat siang kembali Mama Bebe. Dangdutan yo, ayo. Mama Bebe mau request lagu kesayangan Mama nih, Mbak Eni, boleh? Tolong dong diputarkan lagu lagunya. Salam sehat ya buat Mbak Eni ya. Oke, terima kasih buat Mama Bebe. Semoga lancar rezekinya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan salam juga buat seluruh kru dan seluruh pemerhati RRI Sungai Penuh di mana aja berada. Semoga terkabarkan sehat selalu. Salam kompak penuh persaudaraan dari Mama Bebe di Kayu Aro. Terima kasih Mbak Eni. Ya, selamat bertugas, semangat dan sukses selalu buat Mbak Eni. Oke, semangat dan sukses juga buat Mama Bebe di Kayu Aro. Buat yang lain gimana sih? Oke, masih kita tunggu di 0811 7870 9670 di Pro Dangdut. Baik, untuk lagu ini saya juga pengen kirim-kirim juga nih buatnya Mbak Mar ya. Apa kabar Mbak Mar? Dan juga untuknya Pak Darman di Bangko, Mama Epa di Kemantan. Ada Wolyu di Baletik ya, apa kabar? Juga ada Putra Gunung Kunyit di Masgo, Putra Dewa, terus juga ada Putra Lilipan ya, apa kabar? Terus juga Putra Bukit Sirih, Putra Bukit Nambatu Namora. Wah, banyak deh putra-putra Hamparan Rawang juga ya. Baik, untuk anda semuanya, kita penuhi permintaan dari Mama Bebe. Tahu gak sih kalau lagu ini adalah lagu kesayangan Mama Bebe loh. Oke, ada Ana Laila.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan pendengar, lagu Goyang Lumang, happy gak sih? Happy dong, masa gak happy? Baik, untuk pendengar sekali lagi yang mau bergabung bersama saya, boleh deh kering-kering ya, tapi kalau lagi lagunya lagi diputerin, gak boleh nelfon dong. Soalnya kalau ada yang nelfon gak bakal diterima teleponnya. Nah sekarang dipersilakan, boleh kering-kering ya. Baik, buat pendengar silakan sekali lagi yang mau bergabung di 0811 7870 9670 ya. Yang barusan boleh coba diulang kembali ya. Oke, kita coba untuk terima yang mau bergabung nih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali.
0: Iya, selamat siang kembali Walio. Apa kabar Walio?
1: Kalau untuk kabar yang alhamdulillah masih terkabar kasih walafiat.
0: Iya, seneng deh bisa dengar suara Walio.
1: Wah,
0: ayo. Udah makan siang, Wo?
1: Pagi sudah sibuk masak.
0: Iya, lagi sibuk masak. Wah, jam segini. Iya, telat dong ya. Makannya
1: lagi sudah berkecimpung dalam dapur.
0: Iya, besok harus awal loh biar makan siangnya nggak telat gitu ya.
1: Iya, seharusnya demikian memang begitu bunda.
0: Iya, soalnya hari ini saya ngingetin loh, boleh harus jaga kesehatan ya. Soalnya kalau makan siang telat, pada penyakit bisa aja timbul penyakit puyeng. Iya, apalagi hari ini kita memperingati hari kesehatan ya gitu.
1: Oh, iya.
0: Iya. Wah, tapi hari ini penyakit hari peringatan kanker ovarium loh. Tapi walaupun kan nggak ada ovariumnya.
1: Ya, untuk kita alhamdulillah nih.
0: Iya. Oke, Wo. Mau diputarin lagu yang mana?
1: Ya jadi peringatin hari kesehatan benar ya.
0: Iya.
1: Sedikit. Jadi mudah-mudahan sangat bermanfaat juga ya. Ya malulah kita pada pagi akhir bulan ini membantu seluruh hujan ya.
0: Iya.
1: Jadi penting untuk kesehatan selalu terjaga.
0: Amin.
1: Dan juga untuk lingkungan. Di sekeliling marilah kita bersihkan ya. Untuk malaria kan banyak lah.
0: Iya. Banyak nyamuk sekarang ya, Wo.
1: Iya, betul.
0: Iya. Oke, semoga Wo.
1: Untuk lagu kita kalau bisa tolong putar ke lagu Belada Danub lah.
0: Judulnya apa?
1: Belada Danub.
0: Belada Dangdut.
1: Iya, dari Sekarang Langit.
0: Oke, kita coba cari ya.
1: Terima kasih.
0: Balada Dangdut yang bawain siapa?
1: Sekar Langit, Bunda.
0: Balada Dangdut ya.
1: Iya, ada tiga penyanyi.
0: Oh, gitu. Kenapa suka sama lagu ini?
1: Wah, itu mengingat waktu-waktu masa-masa, Bunda.
0: Masa apa? Masa muda.
1: Iyalah, masa-masa puber dulu.
0: emang ada pubernya?
1: Jadi memang waktu masa-masa puber kan. Wah, suka-suka pula di sandang di kompor dulu mana.
0: Oh gitu. Berarti ingat nostalgia dong kalau gitu.
1: Iya betul mana. Jadi kalau kita dengar lagu Sekalang itu lebih mantap mana.
0: Oh gitu. Iya deh. Yang penting.
1: Dan dokter kemah.
0: Wah, mantap banget nih suara beliau.
1: Dari Indonesia sampai ke mancanegara.
0: Luar biasa. Tapi kalau Wolio nih memang suaranya bagus. Saya suka dangdut. Enggak. Kenapa enggak jadi penyanyi aja?
1: Ya nanti lah kita usahakan.
0: Oke. Baik, nanti kita putar lagunya ya, Wo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya sudah ada enggak sabar benar ya.
0: Iya, banyak yang nunggu di belakang nih kayaknya.
1: Iya, enggak apa-apa, nanti kita salam dulu.
0: Boleh.
1: Jadi dari tadi kita menunggu ada rekan apa tadi ya.
0: Nanti
1: saya salam benar ya.
0: Boleh.
1: Ya pertama sekali banyak bunda lagi bertugas mana selawatian besar keluarga bunda ya.
0: Amin.
1: Dan juga banyak angkasawan dan angkasawati radio RI Sepenuh dan apa salam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan
0: Amin.
1: Dan juga rekan kita berada di kota Madya Singa Penuh, mm-hmm. ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci, dan juga berada di luar daerah kota Singa Penuh, ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci, dapat salam tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Salam kita semua.
0: Yeah.
1: Salam sehat, tetap semangat selalu.
0: Oke, baik, terima kasih, Wo.
1: Nah, jadi untuk sementara waktu cuma itu dulu saya.
0: Oke.
1: Jadi walaupun nggak sempat kita absen satu per satu, yang penting sudah kita rangkul menjadi satu dapat selalu tempat kecuali ini.
0: Oke, baik, terima kasih, Wo.
1: Nah, itu cuma itu aja dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, barusan ada Wolio dan kita coba untuk terima kembali yang baru gabung. Halo. Halo, selamat siang. Perdangdut.
2: Dangdut.
0: Iya, dangdutan ya. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
2: Hamdan Yusuf.
0: Iya, di Wong Jambi ya. Telepon siang-siang ke Sungai Penuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini dengan Mbak apa ya?
0: Dengan Mbak Eni.
2: Ernita.
0: Iya, Mbak Ernita. Iya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Oh, iya. Apa kabar Jambi siang ini? Hujan enggak?
2: Jambi siang ini dari pagi hingga sampai sekarang ini mendung.
0: Mendung. Iya, enggak apa-apa mendung. Biasa kan ada juga yang suka mendung-mendungnya gerak kalau panas di Jambi.
2: Tapi kalau kemarin sore hujan deras sekali dari pukul 5 menyelang maghrib. Deras sekali hujannya.
0: Di Jambi. Oh yeah. iya. Tapi kan nggak banjir kan di daerah sana?
2: Nggak lah.
0: Alhamdulillah.
2: Nggak ya, sama dengan di mana Karawang tuh banjir.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya, kalau lihat di media sosial tuh Karawang banjir. Kemudian lagunya nih.
0: Lagunya apa?
2: Saya.
0: Mau lagu yang mana?
2: Terpesona dari si Sri Devi.
0: Dari siapa?
2: Dari Sri Devi.
0: Terpesona dari Sri Devi.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, kita coba cari ya. Bu, siapa lagunya?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Ernita ya, selamat siang. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada yang mas. Yang masuk tadi siapa ya?
0: Ada Wolio di Baltik.
2: Oh, ada Patuo, ada juga Ibu Mar, ada Icar Sianti. Semua tempat terkecuali dari A sampai C.
0: Selamat
2: siang menjelang sore untuk yang Mbak Ernita. Selamat sore, selamat berkomunikasinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ada Hamdan Yusuf ya, langsung dari Jambi ya, bela-belain bergabung bersama kita. Oh, luar biasa. Semoga Hamdan Yusuf tetap selalu betah di area Sungai Penuh ya. Baik, dua penelpon udah kita terima untuk siang hari ini. Dan langsung saja kita permintaan dari Wolio di Baltik. Oke, ada Sekar Langit, pendengar, balada dangdut.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang tuh karena semuanya. Dan di Promos Pukul 14 lebih 9 menit pendengar, untuk yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk hari ini, masih kita tunggu Anda. Karena pendengar, masih panjang perjalanan waktu kita ya. Tinggal 51 menit lagi ya. Ada sekitar berapa putaran lagi ya? Panjang deh. Baik, kita coba untuk terima yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darman?
1: Alhamdulillah sehat. Ini gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Happy hari ini. Pak Darman gimana, seneng gak? Happy gak hari ini?
1: Iya, seneng lah ketemu BNI di udara.
0: Iya, itu salah satunya. Yang lain ada enggak yang bikin happy?
1: Iya.
0: Iya, barangkali mau dapat jodoh atau mungkin juga cancang mau merit atau gimana gitu. Iya. Oke, Bapak Darman, ya mau diputar lagu yang mana?
1: Lagune anwe lah, Mbak.
0: Apa ya? Lagune apa?
1: Lagune kok sapa ya? Bunga surga ya sapa, Mbak?
0: Siapa?
1: Bunga surga.
0: Bunga surga. Nggak tahu juga, kan Mbak Darman yang request.
1: Iya.
0: Yang boleh siapa? Moso, judulnya tahu, penyanyi nggak tahu lah piye.
1: Masalahnya sih nyanyi kan antara Oporik Lita Sugarto atau Nur Halimah, Nur Mbak.
0: Oh gitu, tadi apa tadi? Bintang Surga?
1: Bunga Surga.
0: Bunga Surga, itu lagu jadul banget yang tahun 90-an ngetop ya.
1: Iya, 80-an atau 70-an.
0: 80-an kalau nggak salah, aku masih SD kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Iya. Oh, waktu film Oma Irama lagi ngetren gitu ya? Iya. Apa tadi, Bunga Surga ya?
1: Iya.
0: Oke, kita coba cari ya. Buat siapa lagunya?
1: Ya, kalau lagunya buat Mbak Eni. Ya, semoga sehat selalu, panjang umur rezekinya, sekeluarga enggak ada lengan suatu apapun. Terus salam selanjutnya juga kru-kru RRI Sungai Penuh, juga diberi kesehatan. Amin. Sungai Penuh tetap jaya di udara, Mbak ya.
0: Amin.
1: Ada salam selanjutnya, ada Bunda Eni yang di Sungai Bungkal, juga ada Pak Tuwo, juga ada Mas Ulio, ada Putra Dewa, juga ada Putra Muko, ada Mbak Marlina ya. Mbak Marlina, juga ada Pak Bitoyo. Terus ada lagi yang dari Jambi, ada Mbak Ika. Ada Mas Tiawan. Tadi siapa tadi, Mbak, yang apa tadi?
0: Yang mana?
1: Dari Jambi tadi.
0: Yang ada Ulio di Baltik.
1: Iya,
0: ada apa yang dari Jambi itu ya?
1: Ya memang aku belum tahu lama
0: dari terdengar. Iya.
1: Ya pokoknya salamnya semuanya lah, Mbak, tanpa terkecuali. Coba salam semua. Ada lagunya?
0: Ada dong. Kan benar kan? Benar kan?
1: Iya, Bunga Surga.
0: Bunga Surga lagu jadul banget gitu ya. Iya, tapi enak loh. Yang kalau kita dengerin lagi, ada kalau enggak salah Nur Halimah nih yang bawain. Rama-rama.
1: Ya, itu kan kenang-kenangan zaman dulu tuh, Mbak.
0: Iya, yang ada soundtrack film Raja Dangdut. Ini
1: dulu,
0: menjadi soundtrack kan? Film Raja Dangdut, Rama Irama. Sama Ida Royani loh. Oke, nanti kita puterin ya.
1: Iya, terima kasih Mbak ya waktunya.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, barusan ada Pak Darman di bangku. Happy banget ya. Kalau dia mau belain, mau bergabung lewat streaming RRI, luar biasa. Buat yang lain gimana sih? Iya, masih panjang waktu kita ya. Halo, selamat siang. Perdangdut. Pak Atuk Saku kemana aja sih? Iya, menghilang tanpa ada kabar berita.
2: Iya. Atuk Saku masih hidup.
0: Iya, Prodangdut.
2: dangdutan yuk.
0: Oke, baik. Ini Pak Tuo, kenapa suaranya digitu-gituin? Mau digimanain suara orang kenal loh. Ini Pak Tuo. Ini Atuk Sako, Atuk Sako. Atuk Sako nih. Halo. Halo Atuk Sako.
2: Iya, sudah dikecil radionya.
0: Iya, udah dikecil radionya. Kenapa dibikin suara kayak perempuan?
2: Enggak lah, mau lolok mainnya aja.
0: Mungkin kepikiran sama Atuk Sako ya, biar dikerjain Mbak ini, dibikin suaranya biar gak kenal. Mau diapain juga, suara Atuk Sako tuh aku kenal loh. Gitu. Namanya orang lama di RRI gitu ya. Apa kabar tuh?
2: Alhamdulillah baik dan sehat walafiat.
0: Tapi kemarin-kemarin kok enggak bergabung, ada apa tuh?
2: Kadang-kadang tinggal di kebun.
0: Oh gitu. Lagi nanam apa sekarang?
2: Kadang-kadang ada pulsa, enggak dapat beli pulsa.
0: Oh. Masa enggak ada pulsa? Atuh, ini kopinya aja berkarung-karung tuh di gudang.
2: Ya kan ada itu punya pulsa, nak gabung itu kan ada pulsa, kasihlah pulsa.
0: Oh gitu, kasihan banget. Oke, Atuh mau diputar lagu yang mana?
2: Dari Mama Sirpin aja.
0: Dari siapa?
2: Imam S.R.P.
0: Boleh, judulnya yang mana?
2: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, Imam S. Arifin. Boleh. Lagunya buat siapa tuh? Atuk Sako? Ya.
2: Ada untuk. Udah banyak yang bergabung tadi nih?
0: Udah banyak, nggak kehitung lagi.
2: Oh gitu. Ya, itu untuk urusan tadi apa tuh, Pak Derman?
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu nggak terkembang sihat lah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ada juga yang dari Jambi, Ajum yang biasa nih, Kak Setiawan, yang biasanya ada juga Putra Lipan itu dari lahan sana, Mbak Betoyo, Pak Tuo, yang Putra belum tak, udah kebun nggak tuh, atau Putra Bukit Nambua, ada juga Putra Air Panas. Cuma Putra lah, Marlina juga. Kalau mendengar untuk Mama Epa juga, semua bergabung lah beliau tuh mainnya.
0: Iya, udah sering kok disenggol-senggol. Tapi Mama Epa kayak kita dicuekin gitu ya.
2: Iya teman tuh, teman yang dekatnya tuh disenggol.
0: Iya.
2: Mana tahu dia mendengar kok, nah ya sudah. Dan itu saya semua kroeri lah, terakhirnya untuk Mbak ini, ada masalah.
0: Iya.
2: Udah makan tengah hari, makan siang lah nih.
0: Udah.
2: Iwaknya opo.
0: Iwak peye.
2: Betul.
0: Mangane karo iwak peye.
2: Iya, iwak peye keras itu bibinya dah,
0: udah untuk. Iya.
2: Pak Pitoyo sudah disalami tadi tuh.
0: Pak Pitoyo kayaknya belum gabung deh, Pak Pitoyo.
2: Iya, jadi ini udah runtuh semua katanya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih ya waktunya.
0: Oke, sama-sama tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, barusan ada Atuk Sako. Udah lama banget ya kita gak dengar suara Atuk Sako, kemana aja sih. Hari ini alhamdulillah bisa dengar suara Atuk Sako. Buat yang lain juga, buat Pak Pitoyo juga ya. Jadi bertanya-tanya nih, kemana aja Pak Pitoyo. Oke, kita coba untuk terima kembali yang bergabung. Halo, Perdangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo
3: Dandutan yuk.
0: Iya, Putra Gunung Kunyit. Iya, Putra. Iya, kenal lo sama suara Putra. Kalau enggak Putra Gunung Kunyit nih, Pak Parel. Iya, kalau enggak Pak Parel, Pak Putra Gunung Kunyit gitu. Gimana kabar Mas Go?
3: Kabarnya baru diguyur hujan ini.
0: Oh, alhamdulillah. Biasa kalau orang peladangan diguyur hujan seneng gitu ya. Iya. Lagi nanam apa nih, Putra Gunung?
3: Pisang ini.
0: Pisang. Alhamdulillah mudah-mudahan panen melimpah ruah ya.
3: Ya.
0: Oke, oke. Ini gimana terima RR di sana, bersih enggak?
3: Ya, di sini bersih, bersih sekali ini enggaknya.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Oke, putra mau diputarin lagu yang mana?
3: Kamar Duka.
0: Apa? Yang buat siapa?
3: Kamar Duka.
0: Kamar Duka.
3: Ya.
0: Yang buat siapa?
3: Ada Benny.
0: Lagunya lagu Kamar Duka, tapi yang bawain siapa ya?
3: Ya terserah aja.
0: Oh, terserah aja. Oke, kita coba cari ya. Oke. Ya. Boleh. Salam-salam buat siapa?
3: Salam-salamnya buatnya Dato Sato, Selamat siang.
0: Iya,
3: Ya, Putra Gunung Kunyit. Buatnya Pak Remahan. Pak Suho.
0: Iya.
3: Tentu Walio.
0: Iya.
3: Saya mau ada Pak Tengah semua.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih Mbak ini.
0: Oke, sama-sama Putra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Kamar Duka yang dibawakan oleh Idrus Hasni ya, nanti kita spesialkan buatnya Putra Gunung Kunyit. Baik, 3 penonton sudah kita terima untuk siang hari ini. Dan langsung saja kita putarkan permintaan dari Wali ya. Dari Pak Darman di Bangkok ya. Oke, ini dia Bunga Surga.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan di Pernas pukul 14.33 menit pendengar, kita masih punya waktu buat yang mau bergabung bersama saya di Prodangdut untuk hari ini edisi 8 Mei 2026. Apa kabar buat yang berada di luar kota Sungai Penuh? Gimana kabar cuacanya dan gimana dengan aktivitas Anda hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar dan juga aktivitasnya juga mendukung ya. Yang penting semuanya kita syukurin aja deh, yang mau panas alhamdulillah, mau hujan alhamdulillah, karena hujan dan panas itu semua ada hikmahnya buat kita semua. Oke, enggak boleh apa ya, nyeletuk, panas, hujan, gitu ya, gak boleh gitu ya. Yang penting adalah tetap selalu bersyukur. Baik, untuk semua yang masih terus menemani saya di 96,7 Megatux siang hari ini ya, yang mau bergabung masih kita tunggu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dan kembali ya terkait dengan topik kita untuk siang hari ini, bahwa tanggal 8 Mei kita memperingati hari kanker ovarium sedunia ya, dan juga hari Palang Merah Indonesia. Dan pendengar, tanggal 8 Mei ini juga diperingati sebagai hari kanker ovarium sedunia. Karena pendengar, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat memiliki kesadaran tentang kanker ovarium, yang sekaligus juga memberikan dukungan kepada mereka penderita dan keluarganya. Ada pendengar, dalam laman National Today dijelaskan bahwa organisasi advokasi kanker ovarium ini memanfaatkan hari ini untuk menyuarakan solidaritas kepada pasien. Mereka juga terus mendorong berbagai upaya dalam melawan kanker ovarium. Ada pendengar, kanker ovarium merupakan kanker yang bermula di ovarium dan dapat menyebabkan organ lain, yaitu paru-paru, lambung, kelenjar getah bening, dan hati. Dan penyakit ini umumnya baru diketahui setelah muncul beberapa gejala tertentu pada pasien, seperti nyeri pinggul, kembung, sembelit, dan juga hilang nafsu makan. Dan juga pendengar, risiko kanker dari ovariumnya lebih tinggi pada orang yang mengalami ovulasi lebih panjang ya, dan kondisi ini juga dapat terjadi pada orang yang mengalami menstruasi lebih awal dan juga belum memiliki anak, atau juga mengalami menopause lebih lambat. Dan selain itu pendengar, orang dengan memiliki riwayat keluarga kanker ovarium juga dianggap memiliki risiko tinggi pendengar. Sementara itu pengobatan biasanya dilakukan melalui pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau juga rekomendasi dari beberapa metode lainnya. Nah pendengar, mulai hari ini kita jaga kesehatan reproduksi kaum perempuan ya. Dan sedari dini juga kita harus memeriksakan diri ya, ke puskesmas atau mungkin juga ke rumah sakit tentunya. Baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya untuk hari ini di informasi pukul 14 lebih 36 menit, ada Nelly Agustin temani Anda semuanya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di Permasi pukul 14 lebih 41 menit untuk siang hari ini. Dan kita masih di acara Pro Dangdut. Kita punya waktu sekitar 19 menit lagi ya. Baik buat pendengar yang hari ini sudah saya hadirkan tembang-tembang kesukaannya, mudah-mudahan bisa menghibur, bisa bikin senang, bisa bikin bersemangat kembali, atau mungkin juga bisa senyum-senyum ya. Ingat kalau lagu itu menjadikan lagu nostalgia buat Anda. Dan juga pendengar, di luar sudah mulai mendung ya. Dan langit pun juga sudah berat kayaknya ya, berawan. Berarti untuk Anda yang punya rencana untuk bepergian, keluar rumah, pakai motor, harus benar-benar siap ya, mantelnya, jas hujannya, bootnya dan lain sebagainya. Dan terpenting adalah tetap selalu berhati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani saya untuk siang hari ini di acara Pro Dangdut, masih terus kami temani Anda dalam lagu-lagu dangdut sampai ke Permasi pukul 15 ada Nur Halimah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita udah di penghujung acara kita untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Untuk hari ini edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pendengar, terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruangan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Dan pendengar, saya pamit ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan merupakan tembang pamungkas kita untuk siang hari ini. Pendengar, ada Rita Sugiarto menemani Anda dari studio. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: dari hadis muttafaq alaih.
1: Bang, ini gak ada duitnya, Bang!
2: Bacot! Lo tau gak bacot?

0: pantas. Pantas kalau misalkan kami kirim kamu. Kita ini kan keluarga. Gak siap ya, aku harus ngejalanin ini semua.
1: Siap gak siap, kita juga harus saling menjawab.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi sore ini hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat sore pendengar untuk kebersamaan di edisi sore ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hadir menemani dan menyapa Anda pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: 101.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Ya, bebrengan kita ikuti untuk Warta Belajar Sumba.
1: Di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
3: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor. Maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perangkat. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ, maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Tawakan, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan. Memang sudah ada yang selesai.
2: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1.000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depatiparbok Kerinci. Kepala BMKG Depatiparbok Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderat, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat berikut ini.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua Pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG nih banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga gak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat, dan mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Berkarya baju.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
2: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
2: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu kan. Makanya kita kan ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
3: Selain persoalan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Supardi menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Waikanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan forum guru bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai hak yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasannya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Waikanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Waikanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Waikanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin itu Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Sekian Mali yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Suaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota itu kan memang ada sekian persen untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Iya, Beberingan tuh kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani dan menyapa Anda ya untuk kebersamaan di edisi sore ini. Pendengar, siapa di sini yang menyukai minuman-minuman yang berkafein ya? Tentunya kafein merupakan stimulan alami paling banyak dikonsumsi secara global. Namun konsumsi berlebih berisiko bagi kesehatan. Nah, zat ini terdapat pada lebih dari 60 tanaman ya, terutama kopi, teh, dan kakao serta produk olahan. Nah, kafein juga hadir dalam minuman energi, makanan, suplemen, dan juga obat dengan manfaat meningkatkan fokus dan juga mengurangi lelah. Batas aman orang dewasa sekitar 400 mg per hari, setara beberapa cangkir kopi ataupun teh. Nah, pendengar, ada beberapa dampak konsumsi kafein yang berlebihan pada tubuh ya. Tentunya yang pertama menyebabkan sulit tidur. Banyak orang yang mengkonsumsi kafein agar tetap terjaga saat beraktivitas siang hari ya. Namun efek yang berlebihan dapat mengganggu tidur malam. Orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 8 jam tidur dan kekurangannya dapat menurunkan kinerja serta meningkatkan resiko penyakit. Lalu yang kedua, membuat jantung berdebar ya. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah, sementara pada individu sensitif memicu detak jantung tidak teratur serta berdebar. Pada penderita aritmia, kondisi ini membuat kerja jantung lebih berat dan berpotensi menimbulkan risiko fatal dalam kasus tertentu. Lalu menyebabkan masalah pencernaan juga, karena konsumsi kafein yang berlebihan dapat memicu gangguan pencernaan ya, karena meningkatkan produksi asam lambung dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan mules ya, ataupun nyeri perut, terutama pada penderita asam lambung ataupun tukak lambung. Lalu meningkatkan risiko gangguan jantung juga, karena kafein dosis tinggi dapat menaikkan tekanan darah dan detak jantung, terutama pada individu yang sensitif. Nah, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular seperti aritmia ataupun hipertensi. Berikutnya, ketergantungan dan gejala putus kafein ya. Berikutnya, mengganggu kesuburan dan membahayakan kehamilan. Nah, pendengar, boleh-boleh saja mengkonsumsi kafein asalkan jangan berlebihan.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Ya, beberapa untuk bersama di edisi siaran hari ini kita ikuti salawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Ya, berbaringan untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbaringan seputar informasi islami menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Dasar beragama adalah iman. Ya, ketika seseorang meyakini Allah adalah Tuhannya, malaikat itu ada, kitab Allah adalah benar, Nabi dan Rasul itu membawa risalah tauhid, hari kiamat adalah nyata, dan takdir baik dan buruk adalah keniscayaan, maka bibit iman sudah tertanam di dalam hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-22, artinya mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asum Waija menjelaskan orang beriman adalah mereka yang membenarkan rukun iman dalam hatinya. Lisan mereka menuturkan keyakinan tersebut, yaitu mereka berhujah untuk menyebar luaskan, menguatkan, dan membela iman saat diserang golongan anti-iman. Kemudian orang beriman itu seluruh organ tubuhnya mengamalkan keyakinan tersebut, dan hati tersentuh dan menggerakkan anggota badan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Orang yang beriman tidak mempermasalahkan, mengkritik, apalagi sampai menghujat larangan tersebut. Orang beriman yakin bahwa yang gaib sebagaimana dijelaskan dalam 6 rukun iman adalah benar ada, mendirikan sholat dan menginfakkan harta. Al-Baqarah ayat 3. Ini berarti pandangan orang beriman itu tidak mudah dibohongi oleh apa yang sekedar kasat mata, karena ada inspirasi batin yang menguatkan gerak langkahnya. Ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan kata iman, jumlah kata tersebut diulang hingga 877 kali. Dari total ada 77.449 kata dalam Al-Quran. Sejumlah hadis juga menjelaskan tentang orang beriman. Ada hadis yang menjelaskan barang siapa mengimani Allah dan hari akhir maka harus memuliakan tamu. Di antara cara memuliakan tamu adalah menyambut mereka dengan busana yang rapi, kemudian menyuguhkan minuman meski sekedar air putih dan makanan meski hanya sepotong roti. Ada juga hadis yang menjelaskan tidaklah seseorang beriman hingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW menekankan umatnya untuk tidak egois, bahwa orang beriman harus mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Ya, pendengar hadir menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini 8 Mei 2026 tidak terasa di penghujung acara untuk kebersamaan di edisi hari ini ya. Kita ikuti untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Saya Citra dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Makasih ya, udah jadi pendengar cerita aku selama ini.
1: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Saya malam pada ngayari di Sungai Panas 96,7 MHz Basobok balik awak di lagu-lagu Minang untuk malam hariko. Yang kan yo request boleh mana di 0811870 9670. Dan masih basa mo mela mengawanan dusana di lagu-lagu Minang untuk malam hariko. Dan ada lagu dari Rayo Lajo Brother Mood tentunya untuk malam hariko untuk dusana sadualahnya. Yang kan yo satu bagabung boleh mana di RRI Sungai Panas.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Mari pendengar yang ada di Sungai Penuh 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Awas apa dulu penelpon yang pertama tak putih ya. Yang kini satu bagaimana belah mana di 08 Sabali 78 70 96 70. Masih dengan Uni Melang Wanandu Sana di lagu-lagu Minang nan rancak bana sakami orang yang siaran. Awas apa dulu, halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Sia di Sinan
1: dari Hamdan Yusuf di Jambi nih.
0: Iya, Bang Hamdan Yusuf, bakabalai ya. Sehat Bang Hamdan Yusuf.
1: Ini Unisia nih.
0: Unisia anca yo. Awak lupa juga yang nama awak baca roh. Lupa awak rencana kan yuk antudin, antu kepala di dinding. Kan yuk lagu ah. Malah Bang Hamdan Yusuf kenal sama awak. Tak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Baca roh. Kenal dulu lah, perkenalkan dulu lah.
1: Ini dari Hamdan Yusuf.
0: Iyo, iko sama Uni Memel. Uni Mela malam hari iko. Iya.
1: Uni Mela ya.
0: Iya, betul.
1: Apa kabar Uni?
0: Alhamdulillah baik. Sebaliknya bagaimana? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. kan yo lagu A malam hari iko. Udah nih lagu A malam hari kok udah.
1: Urang Minang baralik gadang.
0: Urang Minang baralik gadang.
1: Iya.
0: Sia nyanyian urang Minang baralik gadang. Lagu sia itu. Madu, madu urang Minang ya baralik gadang malam hari kok nado. Agak lain.
1: Tapi lagu ini.
0: Oh, urang Minang barale gadang gitu ya kan? Lagunya ya kan?
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Salamnya pertama untuk Nyauni Selamat malam, salam Eva Karajo.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Kemudian untuk sadelnya Launi nang tete edak di tubuh nomo nang gadang dabaeng
0: gawat di sabi gila gala
1: terima kasih banyak
0: terima kasih banyak yo iyo beko putar lagunya ditunggu saja yo salamnya untuk Sia
1: untuk satunya lah
0: ndak ada puisi untuk malam hari kau untuk Nimela do.
1: Enggak ada
0: ayolah kalau model itu. Iyalah, makasih banyak udah sebentar lewat putar lagunya ditunggu saja ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar putaran lagunya dulu atau apa? Yang kan ini sama Pawa Bali Abulia Bana di 96,7 MHz. Sawa putaran dulu lagu Rayon lah.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Oke, selamat malam hadir.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi

emosi melemah dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya berakhir dengan lagu Pariaman Tangguang dari Miss Ramolai. Pada juga perjumpaan kita di lagu-lagu Rana Minang, tentunya pendengar kami akan menghadirkan beragam lagu tembang pengantar istirahat tentunya ke tengah ruang dengan Anda sesaat lagi. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Bedong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa.

Baik, berdua di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan mengantarkan kita di formasi 23.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat untuk Anda di formasi 23.31 menit waktu Indonesia Barat.

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dengan berakhirnya lagu Tenda Biru, untuk kebersamaan malam hari ini berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan formasi pukul 23 lewat 50 menit. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang tentunya sudah setia menemani, sedari tadi kami temani Anda tentunya. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih setia bersama di RRI Sungai Penuh tentunya ya. Dan selamat malam untuk semuanya aja. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Kita akan hadirkan renungan malam tentunya untuk Anda dengan judul Mengejar Dunia. Dan dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kami akan menghadirkan renungan malam dan juga lagu penutup untuk Anda semua di lagu Bagimu Negeri dan juga musik Love Ambon untuk Anda semua. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi tanggal 8 Mei 2026. Bersama saya Mela Fika dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: kita bilang kapan. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi. Tahun depan harus rapi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, alhamdulillah sudah tersambung di ujung telepon bersama narasumber kita, Ustaz kita untuk edisi kali ini. Pendengar,
2: panggilan ini kini direkam.
1: Baik, ada Ustaz Safrizal di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susi ya.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustaz ini sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan makna subhat dan konsekuensinya, begitu ya Pak Ustaz?
3: Iya.
1: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami ya di line telepon 0811 6707 8850. Silakan di 0811 6707 8850 ya, bisa berinteraktif bersama Ustaz Safrizal. Kita mengangkat topik makna subhat dan konsekuensinya. Di awal kebersamaan Pak Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka, silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qa'il fi kitabih al-karim, qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i al-qa'il, da' ma yuriduka ila ma la yuriduk, wa ala alihi wa ashabihi al-taqiyya. Amma ba'a, para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala syukur kita terus sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur juga terus kita sampaikan kalau Allah menyampaikan untuk kita nikmat juga secara terus-menerus. Rasa syukur itu bentuk keimanan, ketakwaan kita yang kita miliki. Maka contohnya kita selalu memberikan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah serta salam Allah subhanahu wa ta'ala malam sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ini agak pesan-pesan kita dawamkan, sampaikan kepada Bunda Nabi Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan dengan berkah, karomah, rahasia yang terkandung dalam salawat yang kita sampaikan akan kita raih lebih-lebih setakat Bunda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengikuti acara Mutiara Pagi pada kali ini. Tema kita adalah makna subhat dan konsekuensi. Berbicara tentang subhat, ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan, di antaranya di surah Al-Maidah 100 Muqaddimah. Nah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawi al-khabithu wa at-tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith. Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk itu dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik perhatian.

membahas ini seperti yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ani Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir yang matan hadisnya kurang lebih innal halal tayyinan wa inna haramu bayyinan, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu pun jelas, wa bainahumma mustabihatun. Nah, yang di antara keduanya, antara halal dan haram itu disebut subhat. La ya'lamuhunna katsiran minannas. Inilah kebanyakan manusia yang tak paham, yang tak tahu. Taman ittaqa subhati iktabar al-midinihi wa irbihi. Maka, siapa yang menjaga dirinya dari subhat, samalah dengan dia menjaga agama dan kehormatannya. Begitu pula sebaliknya, waman waqa'ati silhati waqa'atil harami, siapa yang menempatkan diri selalu berbuat subhat, sama lagi menempatkan diri dalam menggurumuskan diri dalam perbuatan haram. Maka hadis ini menerangkan bahwa disebut subhat itu artinya perkara yang diragukan statusnya, status hukumnya dalam Islam, atau sesuatu ketentuan hukum yang tidak diketahui dengan pasti antara halal atau haram. Dan subhat itu dapat terjadi pada berbagai hal dalam kehidupan kita. Ketika suatu perkara itu tidak jelas hukumnya, terus tidak tahu asal usulnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan yang demikian itu agar jangan dilakukan dan mengikuti. Ini yang disebut dengan wara, kehati-hatian dalam menghadapi sesuatu yang tidak jelas hukum, tidak jelas aturan. Maka perlu kita wara, tapi tentang kehati-hatian seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi sesuatu yang bagus yang tidak jelas. Maka menjaga diri ini dari perkara yang sama yang tidak jelas itu adalah bagian untuk menyempurnakan keimanan kita dalam Allah. Maka setiap buat muslim mesti memiliki sifat seperti itu. Maka kalau kita padukan antara ayat Al-Quran tadi dengan hadis, maka sesungguhnya pada diri seorang manusia itu terdapat dua jenis penyakit. Pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Yang termasuk penyakit hati ini, di antaranya ada dua jenis. Satu penyakit subhat. Mana itu penyakit subhat? Yaitu pemahaman kita, pemikiran kita yang selalu menyimpang dan menimbulkan keraguan-keraguan. Maka ketika ada seorang yang lalu diselimuti dengan keraguan-keraguan, lalu memiliki pemikiran yang menyimpang, tidak sesuai dengan syariat, maka orang seperti itu terjadi juga yang namanya penyakit subhat. Bagian kedua ada juga penyakit syahwat. Nah, itu orang yang dihindari dengan penyakit syahwat, contoh lalu ingin berbuat maksiat, lalu ingin melanggar hal-hal yang dilarang secara jelas oleh syariat. Bila orang sering melakukan ini, maka dapat dipastikan juga orang telah memahami dihindari penyakit syahwat. Maka subhat itu berasal dari hati, penyakit hati. Penyakit ini sangat berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang lain, karena penyakit subhat ini telah dihindari

oleh setiap orang, maka justru rusak agama. Para pengikut RRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subhat ini tidak dapat digambarkan bahwa sesuatu yang tidak ketahui dan tidak jelas hukumnya lalu timbul pada diri kita bagaimana tindakan kita terhadap hal demikian itu, kubah ini dapat dibagi dalam tiga golongan. Pertama, ada sesuatu yang kita ketahui bahwa benda itu haram, tapi benda haram bersentuh dengan yang halal. Nah, contoh ada makanan yang satu haram, satu bandanya haram, tapi bersentuh dengan makanan yang halal. Maka ketika kita melihat lagi apakah mau dimakan atau tidak, maka timbul itu keraguan-raguan. Keraguan itu yang disebut dengan subhat. Tapi ketika kita belajar, ketika kita mengaji, maka timbul pemikiran yang dapat disandarkan kepada dalil. Salah satu dalam kaidah itu, jadi sama al-halal wal-haram menghulibkan haram. Tapi kalau kita telah melihat yang haram itu bercampur dengan yang halal, maka yang halal menjadi haram. Nah, bercampurnya halal-haram itu disebut subhat. Tapi kita bisa mengambil hukum dengan karena bercampur yang halal-haram menjadi haram. Tatkala ada itu subhat itu sesuatu yang kita ketahui asalnya boleh, asalnya halal. Tetapi kita ragu untuk melaksanakan. Contoh, dalam hal ini kita telah ambil air wudhu, lalu kita salat, kemudian dalam salat kita berdoa, setelah doa kita melakukan aktivitas yang lain, kemudian kita mau melaksanakan salat yang lalu kita salat. Nah, ketika salat itu dalam pikiran kita cintur apakah kita masih dalam keadaan suci atau tidak suci, menimbulkan keraguan, menimbulkan keraguan untuk sebesubhat. Maka sesuatu seperti ini dikembalikan kepada hukum sebelum sampai mendapatkan atau dapat keterangan bahwa wujud terbatal. Maka ketika kita ragu apakah kita dalam keadaan suci atau tidak, atau posisi seperti ini adalah seorang yang menganggap dirinya masih suci, dikembalikan kepada hukum sebelumnya sampai dia mendapatkan benar-benar dia tidak suci atau berhadap. Ada juga yang tidak subhatnya, sesuatu yang tidak diketahui asalnya, statusnya apakah halal atau haram. Maka ketika kita tidak tahu asal awalnya, pertamanya, maka sebaik-baiknya tidak kita meninggal. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi pulang dari perjalanan, lalu ditemukan di depan rumahnya dokter rumah. Nabi tidak mengambil ke rumah itu, tidak makan ke rumah itu, walaupun ke rumah itu adalah ibaratnya haram. Karena tapi Nabi ragu apakah ini nanti kurma yang hilang atau jatuh ini adalah barang yang berkah, barang yang tercecer, atau masih dibuang. Nabi tidak mengambil, membiarkan. Itu bukti bahwa sesuatu yang bukan jelas, tetapi sebelumnya tidak kita ketahui dan betul-betul kita tidak paham, sebaiknya

0: Iya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Jadi Subhan itu dapat disimpulkan sesuatu yang tidak jelas patutnya untuk juga tidak kita tahu hukum. Maka selain sebabnya bagi pribadi masjid adalah yang meninggalkan benar-benar tidak mengambil atau tidak mengucapkan. Barangkali itu kalimat yang berkat menyambung mudah-mudahan penasaran.
0: Ya, baik benar kami undang Anda untuk bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi bersama Ustadz Safrizal ya, silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Assalamualaikum. Ya, baik, silakan di line telepon 0811-6707-8850 ya, Anda bisa bersama kami pendengar untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar silakan untuk bersama. Oke, Pak Ujang silakan kembali dicoba ya Pak Ujang di 0811-6707-8850. Pendengar yang lain silakan 0811-6707-8850. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ujang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Bau dipencet belum tuh?
0: Iya.
2: Masih suara tun.
0: Oh, iya. Silakan Pak Ujang dengan Ustaz Safrizal ini terkait dengan subahat.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Saya nanya kan gini tentang sholat. Jadi saya kan gini, sering sholat saya atau zuhur asar kan gini, sudah kesalahan asar tarkaan hanya zuhur itu. Jadi saya tuh sudah saya awal akurat saya awal tadi kan, jadi sudah rokaat sudah ngulang itu saya tuh meragu lagi apalah siap sudah 4 rakaat apa 3 itu macam mana cara membatasi ke Pak Ustaz. Nah kedua lagi gini, saya baru sholat usul 52 rakaat zuhur itu hujan lebat Pak Ustaz.
0: Angkat jemuran.
2: Jemur banyak di rumah orang saya sendirian. Macam mana saya langsung lari ke belakang Pak Ustaz kan latihan itu. Saya ulang sholatnya itu Pak Ustaz. Macam mana dua pertanyaan saya itu Pak Ustaz. Terima kasih Mursi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gimana tuh Pak Ustaz, Pak Ujang ini. Iya.
1: Baik, jadi ada dua pertanyaan. Satu, ragu-ragu dalam bilangan apa?
0: Rakaat.
1: Kalau ragu-ragu dalam bilangan rakaat salat dua atau tiga atau empat, maka mestinya kita ambil memang seperti yang disampaikan oleh Hadis Rasulullah SAW, mengambil bilangan yang paling sedikit. Mengambil bilangan paling sedikit, lalu nanti disempurnakan dan terakhir kita melakukan sujud sahwi. Karena adanya kita lupa akan ragu di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, katakan sholat yang sir, yang tidak bersuara itu lebih gampang ragu dibandingkan sholat yang jahat, misalnya maghrib, isya dan subuh, itu jarang ragu. Tapi ketika sholat mungkir yang diam-diam mengucapkannya di zuhur asar, di sini kebanyakan muslim orang muslim itu ragu apakah jumlahnya sudah 3 rakaat atau rakaat keempat. Maka dalam khusus itu ini dianjurkan mengambil bilangan yang sedikit. Kalau di zuhur ambil bilangan 3 rakaat lalu sempurnakan menjadi 4. Dan terakhir sujud sahwi yang dilakukan sujud 2 kali sebelum salam. Yang kedua, kita sholat duhur, tak sholat api pun namanya, lalu baru berjalan 1 rakaat atau 2 rakaat, hujan lebat, di luar ada jemuran banyak. Apa ini namanya, bila bertemu dua hukum antara yang wajib dengan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Sedangkan jemur baji dan tidak memiliki hukum, Nah, kalau kita membatalkan sholat, itu salah satu hal yang tidak disenangi, yang tidak yang dibenci oleh Rasulullah. Maka tak mungkin kita memberhentikan sholat itu. Nah, itu hukum apalagi kalau kita sholat fardu, sholat ibadah mahdhah, lalu kita mengalah dengan umuran tadi. Di sini letak ujian seorang muslim di dalam sholat. Dia tetap menyembah Allahnya, beribadah kepada Allah, atau dia merusak ibadah itu dengan mengucap umuran tadi. Maka bila datang seperti ini, utamakanlah yang memiliki hukum wajib bagi ibadah, ibadah mungkin. Teruskan sholat, perkara baju basah itu walaupun kita ambil baju sudah terlanjur basah. Nah, itu utamakan sholat. Itu mbak Suci.
0: Iya. Tapi kalau nerusin sholat, pikiran jadi melayang-layang. Aduh, basah nih baju. Aduh, gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi pikirannya malah nggak konsentrasi tuh.
1: Benar. Jadi sholat itu kan memang diminta hadir hatinya kan. Hadir hati itu setidak-tidaknya ya yang kita laksanakan paham. Maka sebiayanya lah memang sealim-alimnya orang, seadik-adiknya orang. Ketika ditemukan dengan mufawah dalam sholat dan di luar sholat, itu apalagi di dalam sholat, kita tidak menjadi seorang munafik, maka itu menjadi penyebab tidak hadir di hati dalam sholat. Tapi bukan berarti sholat itu rusak. Bukan berarti sholat itu rusak. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Selama rukun syarat terpenuhi, maka sholat itu sah. Perkara nanti ada rusak sedikit, tidak sempurna, itulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang penting jangan mengalahkan, menggugurkan hal yang sudah masuk waktunya, wajibnya, lalu digugurkan, ditinggalkan semena-mena dengan alasan yang sebenarnya tidak sebanding dengan ibadah sholat itu sendiri. Jadi walaupun dia terganggu, pasti terganggu. Maka fungsinya sholat ba'diyah qabliyah itu tadi untuk menambah, menutupi kekurangan catatan yang ada pada sholat fardu tadi.
0: Baik, Pak Ustadz, ada penelpon kita kembali nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
0: Pak T, sehat?
3: Alhamdulillah, masih bernafas sama Uci.
0: Alhamdulillah, ayam tuh bekokok ikut nyaut juga.
3: Malam Tentangnya kebun lagi.
0: Silakan.
3: Gitu kan.
0: Pak T, silakan dengan Ustaz Safrizal.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, yang mau kami minta pencerahan Bapak. Bukan pertanyaan, minta pencerahannya. Ini kami ini nambang Pak, mencari uang itu dengan nambang orang, nimbang gitu. Jadi kalau malam kami tidak ada jalan malam. Jadi datang orang mau minta antar, kita bilang, ya kita sudah jelas ini orang ini mungkin nyolong gitu-gitu ya. Kita lompat maling, mau berondok sawi. Karena itu Pak, kalau kita seberangi, kita jelas lagi udah Pak ya. Jadi kalau kita bawa orang itu nyeberang, itu sebahan dah hukumnya itu Pak. pencerahan Pak. Juga yang keduanya ada orang yang lain dari kita, lain agama lah gitu, kita mencari ya Pak. Cari rezeki, mencari babi, mau minta tolong diseberangi. Ya kubu sering juga. Jadi cuman itu hukumnya Pak, kami nyeberang itu, apa kita layani terus? Itu kami ingin cari rezeki, mau cari rezeki yang halal gitu Pak. Jadi mohon penjelasan Bapak. Terima kasih atas penjelasannya juga Bu Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyebrangin maling ya. Gimana tuh Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz.
1: Jadi kita kembali kepada pengertian awal sebuah hari itu kan. Dia terletak antara halal dan haram. Artinya yang dipandang itu adalah zatnya. Zatnya, bukan perbuatan. Kalau zat itu sudah pasti tetap. Kalau perbuatan itu berubah-ubah. Kita, maka ada seorang maling, memang sering berbuat maling. Lalu dia minta tolong dengan kita. Nah, ketika kita menolong itu, belum ada status hukum. Apakah ini nanti maling atau tidak. apa itu menolong seseorang yang memang selalu maling itu, maka tolongan itu kita belum tahu apakah dia maling atau tidak, maka dikembalikan kepada hukum asal. Menolong itu hukumnya adalah dianjurkan ubah. Tapi bagaimana kita bahwa dia adalah seorang maling kita nolong, apakah tergolong sebuah hati tidak? Jadi perbuatan itu belum dilakukan oleh maling, maka kita tidak tidak bisa menetapkan bahwa dia seorang yang paling. Jadi kita kembalikan hukum asal bahwa menolong seseorang yang dibutuhkan dalam mencari nafkah, katakan dia bersebut mau kerja, maka hukumnya sangat dianjurkan. Perkara nanti dia mungling atau tidak, itu bukan urusan kita. Subhat di sini adalah sesuatu benda yang nampak di dengan kita, yang jelas dengan kita, sesuatu benda ini. Nah, yang tidak jelas atau hukum tidak pada perbuatan seseorang. Subhat ini ada yang dititik beratkan adalah kepada hal yang nampak seperti barang. Itu yang kita pahami selama ini lah barang, tapi dalam perbuatan manusia yang belum dilakukannya tidak terdapat hukum subhat di situ. Jadi tidak menjadi masalah ketika kita menyembarangkan seseorang dia beralasan untuk mencari rezeki, padahal dia tahu terusnya kita tahu dia pemaling, tapi kita tidak bisa menjudge dia sebagai pemaling saat itu. Itu saja memang perkataan yang benar untuk mencari rezeki. Maka kita kembali ke hukum asal, menolong adalah boleh, dan kita tidak berarti berserikat dengan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan itu barangkali tidak
0: masih. Ya, yang kedua Pak Ustadz, babi yang tadi itu. Pak Ustadz.
1: Nah, maharama apalahu harama apa? Haram dalam mendapatkan, haram dalam, maka haram juga membelinya. Nah, babi ini sudah kita ketahui dia bukan tergolong subhat tapi haram, maka pada saat itu apapun dalilnya tidak boleh berserikat membantunya dalam perbuatan yang jelas haram. Itu bukan lagi subhat tapi jelas haram. Innal haram bayyinun, sesungguhnya yang haram jelas.
0: Artinya Pak T enggak boleh membantu menyeberangkan itu babi itu ya Pak Ustaz. Kan ini
1: kalau sudah kita ketahui statusnya itu, misalnya dia haram, maka hukumnya sudah tidak boleh. Karena kita sudah kita ketahui bahwa misalnya seseorang tadi membawa babi, babi itu haram, maka kita berserikat dalam perbuatannya. Tapi beda nanti, andainya orang ini memang maling, pemburu, tapi kita tak nampak yang dilakukannya belum nampak. Pak, tolong seberangkan saya, mau ke seberang, mau kerja. Tapi kita tidak melihat, menampak secara mata, secara kasat, bahwa ada hal yang sudah tidak bagus.
0: Iya, iya. Biasanya dia memang maling gitu.
1: Ya, dia bisa maling. Tetapi kita tidak melihatnya bukti dia maling.
0: Dia maling.
1: Menolongnya saat itu mampu dianjurkan.
0: Baik. Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Singkat saja, silakan Pak Ustaz.
1: Para bisa ada janjian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagus menurut para sahabat ini. Maka makan dan minum merupakan kebutuhan manusia. Selama berada di dunia ini kita butuh makan minum. Lalu kita ingin juga kuat dalam harta benda. Tidak dilarang untuk mendapatkannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan keinginan kita tadi dalam Islam, tetap menjaga kejelasan atau kehalalan. Jangan terampang kita mendapatkan sesuatu tapi berdasarkan hal-hal yang tak baik dalam hal ini, tapi dalam keadaan subah. Kehindarilah perbuatan atau hal-hal yang tidak jelas hukumnya yang disitu dengan sebab, semoga kita diselamatkan Allah dalam hidup dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Pendengar juga terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami, Pak Ujang dan juga Pak Tiusup ya. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Arif dan Pak Ustadz Safrizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan mulai mempersiapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 0,5 per detik guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kanwil Ditjenpas Jambi tegaskan komitmen berantas HP ilegal dan narkoba di lapas. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Arnita Samsir. Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan mulai mempersiapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 0,5 liter per detik guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan menggelar sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 50 liter per detik. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Jumat 8 Mei 2026. Sosialisasi ini dihadiri pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait. Pembangunan IPA diharapkan mampu meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang selama ini masih dilakukan secara bergilir. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarizi, mengatakan pihaknya berharap seluruh stakeholder dapat mendukung pembangunan IPA agar pelayanan air bersih ke depan bisa lebih maksimal dan mengalir selama 24 jam.
3: Semua ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena kita masih kekurangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, dengan bertambahnya 50 liter per detik ini, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang tidak mendapat air 24 jam. Pada kondisi saat ini memang kita belum bisa melayani secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas karena kita masih kapasitasnya kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya Perumda Tirta Kayangan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh Muhammad Kurniawan Fuadi menjelaskan pembangunan IPA akan dilakukan di kawasan Hamparan Rawang dan dijadwalkan mulai dibangun pada pertengahan Juli 2026. Untuk mendukung pembangunan tersebut, dua unit bangunan berupa rumah dinas dan gudang workshop akan dibongkar karena keterbatasan lahan dan saat ini masih proses penghapusan aset. Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan pembangunan IPA bukan hanya menjadi bagian dari peningkatan pelayanan air bersih, namun juga berkaitan dengan kelanjutan program normalisasi sungai. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Kerinci Munadi secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci pada Kamis kemarin. Kegiatan pelepasan berlangsung khidmat di Gedung Islamic Center Semurup, Kabupaten Kerinci, dan dihadiri keluarga jemaah, unsur Perkompinda, tokoh agama, serta jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci. Dalam suasana haru dan penuh doa, para calon jemaah haji tampak antusias mengikuti prosesi pelepasan sebelum bertolak menuju asrama haji Jambi. Bupati Kerinci Munadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus juga ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji yang tahun ini mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima serta berharap calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci diberi kesehatan dan keselamatan selama menunaikan ibadah suci.
4: Dibandingkan tahun yang lalu banyak yang sehat nih. Mudah-mudahan sehat berangkat dan sehat pulang di situ dan di samping itu, tadi disampaikan juga di dalam perjalanan itu, sama-sama nanti diatur kalau kita laporan dari kepala kantor dan haji beberapa kloter yang pertama 16, 20.
1: Di samping itu, untuk jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang berangkat menuju Tanah Suci berjumlah 413 orang yang terbagi ke dalam dua kloter, yakni kloter 19 dan kloter 22. Pendengar, Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmennya untuk membangun dan memperbaiki akses jalan menuju kawasan perladangan di seluruh wilayah Kerinci. Langkah ini diambil guna menjawab keluhan para petani yang selama ini kesulitan mengeluarkan hasil bumi akibat pondasi infrastruktur yang belum memadai. Munadi menyampaikan bahwa akses jalan yang layak bukan sekedar fasilitas, melainkan kunci untuk menekan biaya produksi petani. Rencana pembangunan jalan perladangan ini akan diintegrasikan melalui program pembukaan jalan usaha tani yang merata.
5: Untuk meningkatkan inovasinya adalah salah satu yang menjadi kendala. Kendala yang dari ini adalah di perkebunan, mobilisasi mengangkut hasil pertanian dari kebun ke tempat ini. Itu banyak jalan yang rusak. Nah, kedepannya kita bagaimana perbaikan jalan ini supaya biaya yang dari kebun ke tempat penjual itu lebih murah.
1: Munadi menjelaskan beberapa poin utama dalam rencana ini, membuka jalan menuju kantong-kantong produksi pertanian yang selama ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, melakukan pengerasan atau pengaspalan pada jalan-jalan yang sudah ada rusak, menghubungi area perkebunan dengan pusat distribusi agar rantai pasokan lebih efisien.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Pendengar, buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jambi bersama seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan Seprovinsi Jambi melaksanakan apel rakar bersih dari handphone ilegal, narkoba dan praktek penipuan yang dipusatkan di lapas kelas 2A Jambi. Selain ikrar, dilaksanakan juga razia dan tes urin bagi warga binaan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib. Ia juga menyebutkan dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti korek api, colokan listrik dan barang lain yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Meski demikian, petugas tidak menemukan handphone ilegal maupun narkoba dalam pelaksanaan razia tersebut.
6: Secara serentak telah melaksanakan ikrar terkait dengan jerohalinar di lapas rutan, kemudian dilanjutkan dengan razia, kemudian dilanjutkan dengan tes urin, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan ada korek api, kemudian ada colokan, kemudian ada barang-barang yang ada di depan kita semua.
1: Irwan menegaskan kegiatan razia tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, melainkan rutin digelar minimal 2 kali dalam sepekan secara insidentil oleh masing-masing lapas dan rutan. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya pencegahan terhadap masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba hingga praktek penipuan atau scamming yang melibatkan warga binaan. Upaya tersebut juga turut melibatkan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Pendengar, apel siaga darurat karhutla di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di 2 daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Berikut laporan Rizky Amalia.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutla yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di 2 daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutla, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
8: Namun untuk pelaksanaan apel ini sudah dua kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin untuk Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
7: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah hari ini menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor Gubernur Jambi tersebut akan berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 8 hingga tanggal 10 Mei, meliputi kegiatan pasar sembako murah, pengobatan gratis, layanan kesehatan hingga donor darah bagi masyarakat. Ketua SBMI Donor Gultom menyebutkan pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyerahkan sebanyak 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh, khususnya mereka yang terdampak PHK. Dirinya juga berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi para buruh di Provinsi Jambi.
9: Untuk momen tadi untuk para buruh, agar buruh-buruh di Provinsi Jambi mendapat sejahtera dan upah yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi maupun program Bapak Presiden Prabowo.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengatakan berdasarkan ketentuan standar hidup layak di Jambi berada di angka 3,9, sementara upah minimum masih di angka 3,4. Pemerintah berkomitmen untuk bertahap mendekati angka tersebut melalui Dewan Pengupahan dengan pertimbangan berbagai indikator sebagai pertumbuhan ekonomi.
10: Kalau berdasarkan Kepres itu kan bahwa standar hidup layak di Provinsi Jambi kan ditetapkan sebesar di angka 3,9. Sementara UMP kita kan baru di angka 3,4. Nah memang kita bertahap mencoba berkomitmen Bapak Gubernur untuk mendekati angka hidup layak di angka 3,9 tersebut. Nah, tetapi untuk menetapkan ke angka tersebut kan tentu banyak indikator-indikator pertumbuhan ekonomi. Tetapi apapun itu, ya kita berharap tahun-tahun mendatang kami usahakan dengan nanti Dewan Pengupahan itu akan mencoba mendekati ke angka standar hidup layak.
1: Selain itu, pemerintah juga menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran yang dinilai cukup besar manfaatnya bagi tenaga kerja rentan di daerah. Program perlindungan pekerja migran sudah berjalan dengan baik dengan anggaran Rp22 miliar melalui dana BKBK. Ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja rentan di Provinsi Jambi. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Singapura bersama Perumda Tirta Kayangan mulai mempersiapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 0,5 liter per detik guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kanwil Dijenpas Jambi tegaskan komitmen berantas HP ilegal dan narkoba di lapas. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya dan selamat menikmati akhir pekan Anda untuk hari ini edisi 9 Mei 2026. Dan pendengar, saya yakin sekali ya kalau biasanya akhir pekan banyak rencana yang sudah Anda jadwalkan jauh-jauh hari ya. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana lah ya, bisa ajak anak-anak atau mungkin juga ada acara spesial yang bikin semua happy tentunya. Dan pendengar, saya akan terus temani Anda untuk pagi hari ini sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan beragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Musik dan informasi pagi akan temani Anda pada hari ini yang mungkin tengah menikmati santapan pagi atau mungkin juga yang tengah menyalurkan kebiasaan sehat ya di pagi hari, seperti jalan kaki, berolahraga, seperti berolahraga yang mungkin bisa mengeluarkan keringat ya, yang membuat kita menjadi lebih sehat tentunya. Dan pendengar, untuk Anda yang butuh informasi waktu, sekarang pukul 6 lebih 22 menit. Dan saya juga ingin mengajak Anda pendengar yang ingin memberikan bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda. Kita tunggu Anda di 0811 7870 96 70. Untuk seluruh pemerhati RRI dimanapun Anda berada, dan juga seluruh pendengar yang berada di pusat keramaian pada pagi hari ini di Pasar Tanjung Bajure, atau mungkin juga yang lagi di peladangan. Baik, kali ini pendengar ada Wali Band temani Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id. Maaf, Bapak mau merokok ya?
3: Iya, boleh kan?
2: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya, kawasan ini dilarang merokok.
3: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
2: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
3: Jadi kemana saya harus merokok?
2: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
3: Nggak jadi.
2: Kenapa?
3: Di luar sana banyak mama.
4: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

0: Hari itu Jumat 28 September 2018. Terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter. Diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi Indonesia pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Seorang muezzin di Masjid Apung Palu, Muhammad Rahman, menyaksikan dan merasakan langsung detik-detik gempa dan tsunami Palu. Saat muezzin Masjid Apung Palu itu bersiap mengumandangkan azan maghrib, guncangan gempa Palu pun melanda. Saat itu jumlah jemaah di Masjid Apung Palu kurang dari 10 orang. Tak lama air laut pun naik dan menghantam Masjid Apung Palu. Masjid Apung Palu yang ditopang tiang penyangga pun runtuh ke bawah.
1: Ke bawah itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik lari. Berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri, menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka jatuh ke bawah air laut. Sehingga saya seorang diri di masjid. Posisi saya sebelah. Saya lihat lagi gelombangnya. Gelombang air laut itu sangat besar. Berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya. Saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini
0: Muhammad saya... Rahman, kala itu masih sadar saat berada di dalam lautan. Tubuhnya tergulung ombak disertai besi-besi beton dari masjid.
1: Besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan. Saya tetap amalkan la ilaha illallah di dalam air walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air. Cuma saya amalkan la ilaha illallah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur. Saya ingat orang tua saya. Saya bilang, ya Allah, saya ingin kalau memang kau ambil saya, jasad saya jangan dijauhkan dari masjid, dari tempat ini. Tiba-tiba air itu dia tenang. Di bagian sini dia berputar, tetap berputar mengambil semua beton-beton ini. Dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air kedalaman sampai leher. Posisi nggak ada semua orang, orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air. Saya posisi saya enggak pakai sarung lagi ya. Cuman di enggak tahu bagaimana tiba-tiba di badan itu ada satu baju. Saya lihat juga itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya. Di sini saya katakan kepada jamaah, semua kalian semua mati syahid. Saya lari. Ya, posisi di sebelah situ, saya lihat air itu sudah mau surut lagi. Dia ya lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di sebuah wilayah atau perkampungan. Apabila tidak ada dalam keadaan mati syahid, dan kita yang ada sekarang semoga lebih
2: mempunyai. rri.co.id
3: rri.co.id complete.

Orta Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dari Kahitna mengantar kita ke Permas pukul 6 lebih 43 menit untuk pagi hari ini. Dan mudah-mudahan pendengar semua udah pada rapi, udah pada cantik ya, untuk Anda yang mau menuju ke tempat aktivitas Anda tentunya. Dan pendengar, informasi untuk Anda pada pagi hari ini ya, mungkin sudah punya rencana ya untuk makan siang hari ini, mau masak apa. Ini tugasnya ibu rumah tangga, tentu sibuk banget ya pagi hari ya, mau nanya anak-anak dulu, suami dulu maunya apa ya, karena penting pendengar ya, karena ibu rumah tangga itu adalah ibu yang sangat super sibuk ya. Nah, terkait dengan santap siang, mungkin pendengar ada tip makan siang sehat ya, untuk menjaga konsentrasi ya. Ini penting banget ya, karena pendengar, makan siang merupakan salah satu waktu makan penting yang berfungsi mengembalikan energi setelah kita beraktivitas ya, dari pagi hari ini sampai siang ya. Tentu memilih menu makan siang tepat itu bisa membantu tubuh kita tetap bertenaga, terus juga bisa menjaga konsentrasi dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita sepanjang hari. Nah, ada beberapa tip makan siang yang sehat yang bisa diterapkan ya. Yang pertama itu adalah jangan lewatkan makan siang gitu, karena pendengar, banyak orang sih yang menunda bahkan juga melewatkan makan siang hanya karena kesibukan, padahal tubuh membutuhkan asupan energi di tengah hari agar metabolisme tetap berjalan baik. Terus juga melewatkan makan siang itu dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, kita kurang fokus hingga makannya berlebihan pada malam hari. Dan yang kedua pendengar, pilih menu yang bergizi seimbang, karena kita juga harus usahakan pendengar, makan siang itu mengandung karbohidrat, protein, sayur dan buah, karena kombinasi ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Terus juga seperti kurangi makanan yang berminyak yang berlebihan, terus juga perhatikan porsi makan ya, jangan terlalu banyak saat siang, itu dapat membuat perut terasa lebih penuh dan tubuh menjadi malas bergerak. Dan jangan lupa juga minum air putih secukupnya. Baik, untuk Anda pendengar, salam sehat untuk Anda semuanya. Dan saya berharap ya, untuk Anda yang tengah menjalani aktivitasnya, selamat beraktivitas, sukses selalu. Dan untuk Anda yang pada pagi hari ini ya lagi liburan ya, selamat liburan. Mau kemana sih hari ini rencananya? Boleh deh, direncanain mau kemana ya.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di Permas pukul 6 lebih 55 mana pendengar, kita jalan tepat pukul 7 nanti. Kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib